0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama. Dan sekarang ini slot apa cerita kamu orang. Kita bersama dengan kawan-kawan di stesen daerah. Selamat daerah. Pagi untuk kita mulakan di Tawau dulu. Tawau Kayum. Selamat pagi Kayum.
1: Ya, selamat pagi sahabat-sahabat semua.
0: Ya.
2: Solo ke sendiri Kayum.
1: Solo sendiri ke Kayum.
2: Sendiri ke hari ini Kayum.
0: Solo jangan.
1: Ya, hari ini solo. Hari ini gerak solo saja.
2: Gerak solo. Kaida pun solo juga di Keningau pagi ini.
3: Solo juga ni.
2: Tapi berdua pagi ini di Sandakan FM. Didi dan juga Kak Noh, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Kalau di Labuan macam kita dengar baliklah suara kita.
2: Ada feedback tu lah. Baby pula, Baby dan Kai di Labuan FM.
0: Baby dan juga Kai, mungkin sementara kita tunggu untuk Labuan, apa ni, bunyi di sana tidak mengikuti suara kita kan. Kita mulakanlah dulu. Kita bagi mukadimah dulu. Masih lagi
2: Laban ada feedback pagi ini.
0: Okey, tidak apa. Kita mukadimah dulu dengan topik untuk apa cerita kamu orang hari ini.
2: Pernahkah kamu terbeli barang mahal ataupun mengarut sebab kamu kena racun lah, bilang orang kan istilah ni kan. Di online shop tu, lepas tu kamu beli kan tidak guna je, kamu simpan je barang tu. Menyesal lah beli.
0: Betul. Kadang-kadang kita beli, kita boleh menyesal juga. Kadang-kadang kita rasa macam itu adalah satu pengalaman ataupun memberi kita pengajaran lah kan. Kadang-kadang kalau kita tidak terbeli, kita tidak tahu macam mana kan, adakah kan dia berfungsi atau tidak.
2: Dia punya iklan tu sangat menggugat keimanan mau beli.
0: Kan, jadi pernahkah kamu teracun, tidak guna selepas itu, ataupun ianya adalah satu pengalaman untuk kamu juga, macam mana?
2: Betul. Baik, pagi ini kita mulakan dululah Kayum di Tau FM.
0: Kayum dululah, silakan Kayum.
1: Okey, sebut mengenai dengan apa ni, pernah terbeli barang kan, mahal atau mengarut sebab kena racun di online shop. Setakat ni saya belum ada lagi lah. Setakat ni semua barang yang saya beli melalui online shop ni semua dipakai. Belum sampai tahap apa ni, kena racun teruk. Sampailah barang tu tak pernah diguna. Belum pernah lagi lah. Dia keinginan untuk membeli barang tu ada. Macam kita tengok, dia beli barang tu kan apa sebenarnya. Sebab kita sebelum kita membeli tu, kita tertanya-tanya tau, kita kalau mau beli tu untuk apa, gitu. Saya mau pakai kah atau macam mana kah. Jadi benda itulah yang menyelamatkan saya untuk tidak terbeli barang tu. Jadi kita kena tanya terlebih dahulu. Macam saya tanya lu, saya mau beli untuk apa kan?
0: Kalau adakah saya guna atau tidak?
1: Adakah saya guna atau tidak? Jadi setakat ini saya belum pernah lagi teracun membeli barang yang tidak dipakai. Tapi setakat ni semua barang yang saya beli melalui online shop, kesemuanya memang untuk kegunaan sendirilah. Jadi tak kisahlah barang-barang macam barang-barang peribadi kan, barang-barang bertukang, barang-barang apalah yang kita perlukan, semuanya setakat ni saya pakai. Jadi harap-harap tak adalah teracun teruk kan, sampai sebab sayang barang tu. Kita beli nak dipakai kan susah juga. Jadi kita sebelum kita membeli tu, rasanya kita kena tanya dulu lah benda tu dipakai ataupun tidak.
2: Tapi Kayum ni
1: tidak ada lagi lain teracun
2: Kayum. Tapi kalau rakan yang racun beli atas talian macam mana?
0: Pernah teracun tak?
1: Lagi ni belum ada lagi lah.
0: Iman dia kuat lagi.
2: Bagus
0: Kayum ni.
2: Rakan-rakan yang racun pun tidak mau beli je.
0: Boleh dijadikan contoh Kayum ni. Okay.
1: Dari Tau FM untuk cerita itu.
0: Okay. Itu untuk pendapat dari Kayum. Kalau kita bagi yang single dulu lah kan. Aida.
3: Okay.
0: Yang satu orang dulu kita bagi.
3: Okay. Jadi untuk topik kita pagi ni, kalau cakap pasal ini, tipulah kalau tidak pernah. Tahniahlah Kayum sebab bukan orang bilang terlibat dengan
0: yang cepat teracun.
3: Ya, betul. Tidaklah ada istilah pembaziran ke apakah kan. Tapi pernah juga sebenarnya. Dia bukan keperluan, tapi mencakap keperluan, sebab benda tu sudah ada bah, tapi oleh kerana masa tu sudah ada bah, tapi oleh ada bah, tapi oleh ada bah, tapi okay, benda tu sudah ada. Dia apa ini namanya, steam iron bah, kan? Dia steam sudah iron. Ada, tapi bukan steam punya lah, bukan yang jenis awak punya kan. Tapi kita mau try juga sebab masa tu dia tengah viral masa tu. Jadi kita fikir kita siap try yang kecil lah sebab dia ada kategori kecil, sederhana, medium dan juga yang jenis besar. Jadi saya cuba lah yang ni sebab harga dia pun boleh lah, macam tu. Jadi bila kita sudah beli jugalah, beli jugalah, sekurang-kurangnya kita try lah macam mana kan. Bila sudah beli tu kan rasa macam pakai pun tidak lama bah. Kita try masuk air apa semangat dan kita try, kenapa ni pindik jual talinya. Macam-macam lah masalah keluarkan. Lama-lama rasa macam bagus lagi saya guna yang ni daripada yang ini. Masa tu lah, masa tu. Jadi kebetulan masa tu pun dia punya banyak lah yang keluar cerewet saya kan. Sebenarnya mungkin bukan salah produk tu, alat tu. Saya lah mungkin yang mangkali tidak familiar dengan itu barang. Jadi lama-lama
0: sekatan semua kan.
3: Jadi satu kali je tu, itu pun tidak kita tidak pakai lama, bas kejap saja. Lepas tu kita rasa macam lama sudah ni. Jadi macam boleh jadi barang lama sudah ni kepunya ni. Dia bilang apa ni bos cakap, buat apa lain ni? Dia cakap, buat apa lain ni? Kenapa ram? Jadi tidak lama kan, bagus kita pre-love lah. Syukur masa tu ada juga lama beli. Walaupun
0: ada orang yang perlu
3: kan. Jadi bila kita iklan macam tu, rupanya ada juga yang mau. Tapi mungkin bagi saya masa tu mungkin saya tidak familiar benda tu. Tapi orang lain mangkali yang membeli tu dorang tahu benda tu. Tapi saya kerana masa tu mau juga cuba iron tu kan. Jadi terpaksa belilah juga kan. Walaupun bukan betul. Walaupun bukan keperluan mustahak. Jadi itulah pula pengalaman saya.
0: Tapi Aida selepas tu baca review sedakah ataupun macam mana? Ada pengajaran di sebalikkah macam mana?
3: Kalau tengok review okey. Cuma barangkali saya yang tidak familiar berbenda tu kan. Jadi saya bilang lagi pun satu, saya rasanya saya beli yang medium tapi saya nampak tali dia panjang, tapi bila sudah kita datang tempat kita kan, tali dia pendek.
0: Acap. Berdasarkan gambar lah Bani kan.
3: Kenapa dia punya anu kan ikut iron boat kan, kenapa yang ini tidak? Macam tu lah. Jadi banyaklah yang kita rasa macam nak maulah yang ni. Biarlah kan. Jadi
2: itu dia, terbeli barang mahal dan mengarut sebab kena racun. Betul. Di atas talian. Okey, dengan istilahnya kena racun apa tu kan? Terbedaya lah batu.
0: Okey, keningau sudah sandakan. Sandakan ada bunyi ke?
4: Ada, tadi ada, ada bunyi, ada. Gambarnya aja dada.
0: Gambarnya
4: ya?
0: Aja yang gelap ya, memangnya cantik ya, misteri sedikit ya.
2: Sandakan hari ini misteri.
0: Kita teka dulu apa baju dorang.
2: Kita mau teka baju dorang.
4: Cepat. Ada hadiah nih.
0: Ada hadiah ya.
2: Warna kuning dan biru.
5: Satu betul.
2: Satu betul.
0: Kuning betul Kak Nur.
5: Kuning tiada.
0: Oh, kuning tiada.
5: Kami juga pakai biru.
4: Ada apa pula? Ada.
0: Ada juga
4: ada
0: kuning.
4: Ada campuran warna krim-krim kuning.
0: Maksudnya saya ada hadiah juga kan Kak Nur?
4: Ada PM tepi.
0: Wah, untung kita. Okey lah.
2: Pandangan Kak Nur dan juga Didi ni, terbeli barang mahal atau mengarut sebab kena racun istilahnya ni kan di online shop atas talian ni. Tapi dia kena guna juga, simpan juga barang tu.
0: Betul.
5: Kak Nur.
4: Kalau Kak Nur ni kan, maklumlah. Kalau Muhammad ni lain. Contohnya lah. Tapi ini kisah benar, tapi tak mau sebut nama. Kawan tu membeli air fryer. Kakak mau anu kah? Mau beli. Kalau dua murah. Kakak suka join yang begitu. Maksudnya mengirim. Contohnya si Didi. Kakak ada anu ni kak offer kak. Kakak mau mengirim kah? Ikut serta. Tapi hasilnya kakak gunakan sebenarnya. Tiada istilah rugi. Kakak gunalah sampailah dia tidak boleh digunakan. Maksudnya sampailah rosak. Macam air fryer tu. Tapi Kak Nur rasa berbaloi lah dengan harga RM100 sampai lebih 5 tahun boleh guna.
0: Berbaloi.
4: Jadi Jadi Kak Nur ni bukan sendiri-sendiri. Kak Nur ikut dengan apa ni, anak buah, ya, kawan-kawan yang order, kakak turut serta. Bermakna kalau rugi seorang, dua-dua rugi.
0: Betul? Betul.
4: Adil. Itu dan, ya, itu Kak Nur selalu macam tu. Maksudnya dorang lah yang preview. Kak Nur bagi kepercayaan penuh kepada orang yang apa ni, meracun, mengajak Kak Nur yang meracun tu. Tetapi mustahillah tidak teracun, ya. Kak Nur selalu teracun.
0: Oh, ya.
4: Tapi alhamdulillah, yang racunan itu berhasil. Tidak merugikan.
2: Setakatnya lah Kak Nur. Kalau tudung, baju kurung semua tu.
4: Tudung Kak Nur jarang online. Kak Nur akan terus ke butik, tengok sendiri.
5: Pos hati.
0: Pos hati. Kak Nur ni murah hati, Bani. Sebab tu senang apa ni, join. Kan.
4: Satu lagi, kalau ada kawan yang, Kak, aku ni baru berjual ni, Kak, support kan?
0: Murah hati.
4: Terus support. Suka kita support lah kan?
5: Walaupun dah sedap juga, Pak.
2: Walaupun dah sedap.
4: Astaga, plus ini.
5: Itu kakak tadi, FIA kan? Kalau macam saya pula ada nampak iklan online ni, saya tengok ada satu iklan tu berkenaan dengan macam stapler, tapi dia menjahit menggunakan stapler. Mesin jahit, Pak. Jadi aku kan kadang-kadang suka ni macam apa tu, menjahit pengguna tangan. Jadi bila nampak tu, syoknya kalau kat atas-atas kan boleh kita jahit pakai ini, bah. Sekali sampai langsung tak boleh
0: melekat bengar. Kan?
5: Tak boleh, tak melekat. Macam saya pun
0: pernah beli, bah.
3: Tapi kalau bagi tahu diri, bah, betul fikir.
5: Melekat, nak tembus. Semalam ada tahu macam mana orang boleh buat tu dalam iklan tu kan? Dia tertipu, rugilah sebenarnya.
4: Indah rupa je kan?
5: Indah kabar dari rupa.
4: Indah kabar dari rupa. Begitu rupanya.
5: Begitu rupanya. Jadi kau beli tu step lah. Bos kita ada mesin jet yang satu waktu besar tu. Puas hati lagi.
2: Itu dari salah kaya. Itu 3 tahun yang lepas punya tu kan? Saya rasanya macam...
5: baru sejak anu sampai minggu lepas.
4: Ada lagi satu kau teracun tu.
2: Rupanya masih lagi ada.
4: Yang... yang apa ni, makanan tu kan? Sekali datang.
5: Sekali datang teh. Kalau di keropok datang teh, punya mahal, RM50.
2: RM50 ada keropok
5: teh
2: datang teh.
5: Teh yang RM2.50 tu sejak.
0: Alamak. Okay. Jadi adalah ada kontak balik customer service kan?
5: Saya buang. Ikhlas saya jenis jarang apa tu pergi komen apa review, memang tidak akan.
0: Terus blok macam, lah.
5: Nama lah. Okay, saya tidak akan peduli lagi.
0: Iyalah kan, macam buang masa lagi kan. Saya basuh kan. Teracun.
5: Salah sendiri kan?
0: Okay, Labuan pula lah kan. Kita mau tanya Baby dan juga Kai.
2: Betul.
6: Tadi saya dengar Kak Nur bilang kan, kalau orang meracun dia beli, dia pun ikut beli. Jadi rugi pun sama-sama. Kalau menang memakai pun sama-sama jual. Tapi kalau macam saya Kak Nur, alalah, yang seorang je yang untung, saya yang rugi. Sebab inilah akibat teracun juga ni. Sis, you mau beli kah sis? Beli apa tu? Beli dapur gas. Estetik kan sekarang ni, kalau dapur gas yang macam ala-ala kaca gitu. Sambil kita masak, kita boleh nampak wajah kita. Ada purges tu kan. Jadi semuanya tu ikut membeli dengan kawan. Tapi saya pakai tidak lama tau.
2: Kenapa?
6: Dalam sebulan saja, tiba-tiba ada bunyi masa tu saya di ruang tamu. Saya biarkan sup tu direnehkan lah dalam di periuk tu kan. Tapi apa bunyi dari dapur tu? Ada tikus yang masuk kah? Rupa-rupanya dapur gas tu pecah.
2: Retak
6: alahai, kaca kan. Jadi cepat-cepat saya matikan gas. Rasa macam terus saya telefon kawan saya tu. Kenapa saya punya dapur gas ni pecah? Kau punya dapur gas okey ke tidak? Dia bilang okey. Tapi kenapa saya yang tidak bernasib baik? Kak, dia bilang, 1,000 barang tu mungkin satu yang retak tu di tangan kakak lah sekarang. 1,000
0: bang. Jawapan dapur selamat. Yang
6: baru dipakai 1 bulan tu, hendak sudah dapat masak sambil cermin wajah di dapur gas kaca itu. Jadi
5: baby, dari sana soalannya sup tu selamat
6: yang,
5: kah?
6: Jadi estetik yang ada style tu.
0: Baby
2: bukan,
6: di dapur gas kaca itu. Jadi
5: baby, dari sana soalannya sup tu selamat
6: yang,
5: kah?
6: Jenis estetik yang ada style-style tu.
2: Baby, bukan murah-murah juga itu kan?
6: Maklumlah kan, kalau beli ramai-ramai ni kan.

0: Barang dia bukan murah kan, mahal. Dan kalau barang-barang yang mahal, sekiranya saya tidak beranilah beli barang dalam talian kan. Sebab satu, kalau kita nampak betul-betul depan mata lagi boleh puas pegang. Hati boleh pegang kan. Dan juga itulah yang bilang, saya ni bukan jenis yang mudah teracun lah kan. Pujuk lah macam mana, racun lah macam mana, saya akan tengok, saya akan fikir dulu benda tu bergunakah atau tidak. Lebih-lebih lagi yang mahal, salah satu faktornya mungkin poket tu pun nipis juga kan. Jadi kita nanti-nanti sajalah, racun lah bagaimanapun. Mungkin yang saya ni mudah, orang kata iman kuat lah.
1: Ada gen kayu.
0: Jadi kalau barang-barang mahal, saya tidak akan beli di dalam talian lah.
2: Tapi Kain, kalau bayar asuransi macam mana Kain?
3: Iman kuat si Kain ni. Dia tidak mudah diracun. Jadi kepada peracun sekalian, carilah orang lain.
0: Buang masa aja meracun saya.
1: Kain, kalau apa ni soalan Rafiq tadi, kalau bayar apa tu, bayar ansur, kemudian tu macam mana? Kemudian
0: ansuran
2: guna 5 bulan dahulu, bulan ke-6 baru kena bayar ansur-ansur.
3: Buy now pay later.
0: Kalau itu pun saya itulah tengok harga dia punya harga kan. Macam saya cakap tadi, saya takut macam barang tu ndak macam Didi tadi order lain yang datangnya teh. Saya takut macam tu.
3: Kan? Teh bikin kurus.
0: Saya takut yang itu. Jadi saya suka yang harga mahal nampak depan-depan.
1: Oh, senang juga mau claim warranty dia kan.
0: Betul.
1: Kalau jauh-jauh tu mungkin hantar lagi. Soalan Didi tadi untuk baby pula, sup tu selamat ke ndak?
3: Dengaran. Sup tu aduh, melimpah keluar.
0: Apa nasib sup tu?
3: Aduh ya. Kasihan dah lah dapat dimakan. Masa tu masak sup ayam campur jagung tau.
0: Oh, ayam jagung
3: yang pakai tongkol tu. Alalah, dengan jagung tu sekali tepung.
1: Dah buang semua.
0: Itulah nasib ayam tu. Nasib
1: jagung. Okey, terima kasih baby dan juga Kai. Rafiq pula macam mana?
2: Saya tidak pengalaman begitu. Saya sama dengan Kayum. Tapi saya jenis yang etukat banyak-banyak. Tapi tidak beli pun.
1: Tapi belum pernah teracun lah.
2: Tapi selalunya begitulah. Lebih kurang macam Kayum juga. Kita kalau betul-betul kita mau beli, baru kita beli. Kalau barang mahal tu, saya macam dengan Kai. Saya kena tengok depan mata, kena pegang dulu, tengok kualiti, baru beli. Baru puas hati kan Kai?
1: Okay. Salah satu juga saya akan berumur murah beli jo.
2: Tapi tidaklah sampai teh kan.
1: Saya cepat teracun. Jadi janganlah racun, sebab cepat saya akan terus-terus teracun.
4: Iklim dah teracun lah. Ada kan penggulung rambut tu?
1: Ya.
4: Penggulung rambut tu.
1: Kenapa membelikan kah?
4: Sesuai untuk si klien.
1: Macam rusak-rusak sudah saya punya bikin gulung tu. Semua tunggu di dari Didi.
3: Ada masalah itu.
1: Okeylah. Jadi ada yang cepat teracun, ada juga yang tidak cepat teracun kan. Macam lelaki ni, macam iman dia ada teguh sikit pasal-pasal teracun ni kan. Kalau kami wanita-wanita ni susah sikit. So kami suka reward diri kami kan.
3: Betul.
1: Kan, kan para wanita.
3: Betul.
1: Kan?
3: Betul.
1: Tapi pastinya kami akan fikir jugalah kegunaannya. Adakah betul kami menggunakan? Tidak guna juga kan. Ada yang guna. Kalau ada Aida macam ada yang tidak terguna. Tapi dia ada juga bisnes di sebaliknya. Dia let go.
3: Betul.
1: Kan?
2: Baik, itu dia perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apapun terpulang pada diri masing-masing. Bagaimana untuk berbelanja dan ikutlah kemampuan masing-masing.
1: Yang penting berbelanja dengan berhema. Betul. Ikut poket masing-masing.
2: Hari ini saya tebalkan, besok nipis balik.
1: Hari ini tebalkan semua. Penjawat om semua tebal hari ini.
3: Gatal tepat tangan hari ini ya.
2: Baik, apapun terima kasih rekan-rekan kita Baby dan juga Kai di Labuan FM. Tau FM
0: sama-sama.
2: Terima kasih Aida, Didi dan Kak Nur senakan FM. Tidak lupa juga. Terima kasih semua yang bersegas.
1: Dan Stesen Daerah, kita jumpa sebentar lagi untuk dari sana sini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
3: Bye-bye.

0: Baik, dari sana sini sekali lagi kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah AIDA di Keningau FM, Sandakan FM. Kita ada Didi dan Tawau, kita ada Kayum.
1: Masih lagi kata?
2: Masih.
1: Hai, senyap. Risau kita. Baik, apapun kita mulakan dari sana sini seperti biasa di Keningau FM untuk edisi Isnin hari ini. Silakan AIDA.
3: Okey, baik. Terima kasih untuk bahan dari Keningau FM hari ini, edisi Isnin 24 Ogos 2026. Satu bahan perkongsian sahaja dari Keningau FM berkenaan dengan jadual kempen Derma Darah memandangkan esok merupakan cuti umum. Jadi, kaunter Derma Darah dibuka seperti biasa hari ini bertempat di kaunter Derma Darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa bermula dari pukul 8 pagi sehinggalah pukul 4 petang. Jadi orang ramai diminta untuk tampil bagi sama-sama memenuhi tabung darah Hospital Keningau. Jadi satu bahan perkongsian saja, bahan diari dari Keningau FM untuk pagi ini. Dan untuk seterusnya kita bersama pula rakan di Tawa FM bersama dengan Kayum. Silakan Kayum.
4: Terima kasih Aida di Keningau dan dari Tawau FM untuk pagi ini. Begitu juga satu catatan yang kita kongsikan, bahan diary untuk pagi ini. Ini berdekat program Ayok Santai Tawau FM sempena ulang tahun Hartim ke-80. Untuk makluman hari ini Tawau FM penyampai Tawau FM, terutamanya berada di Taman Juri Bila sempena dengan program penyerahan dan pemasangan 80 jalur gemilang dan 80 bendera Sabah di 80 buah rumah. Dan insyaAllah berusi program Santai Tawau FM ini akan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Rina Jainal, Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap ADUN Kukusan. Dan program ini akan bermula jam 9 pagi. Jadi itu satu saja bahan dari Tawau FM untuk dikongsikan. Dan untuk perkongsian bahan seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
2: Baiklah, terima kasih Kayum dari Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu untuk pagi ini. Tiada catatan khusus yang kita nak kongsikan, cuma kita nak wawarkan kepada pendengar-pendengar di Sandakan ini, khususnya untuk makluman semasa di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan sentiasa mempelawar orang ramai untuk tampil menerima darah untuk membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Justru itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Estetik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di RS 4 bangunan Klinik Pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang kecuali esok cuti umum. Okay? Dan terus bersama dengan rakan setugas kita Ikhle dan juga Roy Rafiq di Sabah FM. Bagus bahas, silakan.
1: Baik, terima kasih Didi. Di Sabah FM ada dua perkongsian sejak pagi ini bermula pukul 9 pagi nanti, yang mana Rawa Mesra bersama Ketua Pengarah JECOM akan berlangsung di Sembulan, dan pukul 4.30 minit petang akan berlangsungnya majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara SETCO dan juga Jabatan Air Sabah yang akan berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joaquin Gunsalam.
0: Okey, jadi setakat itu perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih Didi di Sandakan FM. Keningau, kita ada Didi dan Tawau Kayum.
1: Ya, kita kita jumpa Rabu nanti. Esok kita cuti.
2: InsyaAllah.
1: Selamat tugas semuanya.
0: Dan okay, juga salam ulidur rasul itu esok.
1: Selamat ulidur rasul.
2: Terima kasih. Alhamdulillah.
0: Ya,
2: tugas semua. Bye-bye.
0: Bye-bye.

semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua.

Ya, baiklah, lagu daripada Emma Zuhaimi Tersakiti, lagu terbaru dari beliau. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dan juga mendapatkan info yang telah pun saya kongsikan kepada anda sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Ya, baiklah, menghampiri kita di hujung masa kita bersama menerusi rentak segar untuk pagi Isnin ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan-rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan yang disediakan Linda Jaimi. Good morning Geningau FM, dia bilang selamat pagi juga, terus bersemangat ya. Dan seterusnya, ini pula daripada rakan kita menerusi WhatsApp Geningau FM, bukan WhatsApp, Facebook Geningau FM. Okey, kiriman ucapan saya terima daripada Abdullah Ali. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bersiaran di segmen pagi Geningau FM, salam sejahtera semua katanya. Dan Ramli Lee, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat selamat pagi di Konti, semoga sehat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Geningau FM. Hebat syoknya, cuaca di Sibu Sarawak panas dan naik, semangat mengopi semua, selamat mengopi semua, dia bilang. Selamat mengopi juga untuk yang sedang menikmati kopi-kopi pagi ni ya. Okey, Timbul Tawau dari tempat kerja, waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas DJ katanya. Terima kasih Tantri dan Mas Mira juga, selamat pagi untuk anda. Okey, itu antara kiriman ucapan rakan kita di ruangan yang disediakan pagi ini menerusi Facebook Geningau FM. Lepas ini rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun pula akan bersama-sama dengan anda. Nantikan sekejap saja nanti, okey. Jadi insyaAllah pastinya bersuara lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: FM ke Slim Handa Beras Sedusun Manta jam ke Siam ke Sabun bisa majam ke Padam 2 Tamaga.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambil di kayu id keselimahan baru sedusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani kepi Senang dan Sabun kepi Selawat Wagu Mayda Tiga Seliman Baras Dusun Kena FM. Tadau baina tadau ke Isa kepi Handa Titi 24 Tulan ke Walu Tahun 2026. Nyapai kau aku dah kasa ben-bena dijajirin mengambalut ke you selain ada telur jam ke ya. Mata ada jam ke siam ke Saban ke sembar kita jam ke pedam dua tangan daun. Apa sila tu kakal kodat mi apai dahi tidak radio kena FM nak kata baik kau mina kina ngodahai mata pada jam ke dalam ke Saban. Nyapai kau DJ Aida pindah pola musik ke selimbahan barasa temalayu ke ya selain ada telur jam lagi. Mata ada jam ke siam ke jam ke dalam ke Saban ke sembar kita jam ke siam ke Saban itu no. Tentu ada tak nak kerong kodat kepilihan-kepilihan keguna menegi sering-sering pakai segi nao. Aisa na suai tu hitin ada radio Kenya FM mayar di frekuensi siap na bernama pati tik cur megi has Kenya FM hebat syoknya. Mulai pengobatan kalau kodat ada temangan malut dahai gisa mar kita jam kau bernama dua tangan nauti. Kepada ti haraka guat pipirat apa bayan nulut ditit konti ke Saban bayan megal kasari hari kita jam kau siam apa dalam 5 minit ke Saban. Kalau musiti ruputan kau ngoyo-ngoyo tawan mentok kata dak baina mari kata jam kau pada jam kau siam pada jam kau siam tolong habat binit bok ya jam kau siam tolong habat binit ke Saban kalau mus gatang negatak ya mari kata jam kau pada misal Saban megal kasari kalau mus kabar tani bak tu binai pada lewat ada benda tahu ke Isak ya Mikael Kasari hari kata jam kau bermisa telun habat minit ke Saban hari kita babayan minsing lah akar titi minsing lah berasa dusun amsai ka babayan ini lu titit konti ke Saban benda tu benai tentu ada paparang aku dat kepilan-kepilan ke guna amnagi paparang aku nagi dah sining-sining pengalih segina wa isa nesuai tu hitini dan radio kena FM mayoriti frekuensi siap menabudu mapat titik turun megas kena FM ku hai armai ba. Mada dah rupa tak timpu tu benar sedang dah mata kau timpu naik tiga perangan sinding. Pasal main-main sinding mata di Herni M. Langnuh om lagi. So tengah gusah ni mata di Felix Don. Baino. Kini FM kuhoy. Aramai bah.

Masun lagi tapi naik ya. Masun lagi dat i teman lagi tiket dat. Saban sa sedap tengah daw am sa sedapan. May dat pergi sa tinan tako. Parlan dat nun na pakaraja walay kya. Ay pengkarjaan na pa dupis tapi na nga ana pa nugardi asampatan dat kulit dat tengah daw nga mahilagup na pendek ya. Pada jam kosem do nabat minit kesaban sedang dati menanto mai to kago putai ti kaparangan sining. Vecha vivi id kehadan alias Jakaria Haman pog kasarhan. Kini FM ko hoy aramai ba.

Mana tu jam kuasiam teluna pada 2 minit ke Saban. Pengeluh dat mengenang usining terbenai. Bunuang dia tit ababayan mengkering ke Saban bena harati sundait da pekeretan kuk ya. Sundait narabit ku mentadi Linus bin Meringking. Habis ini anda ke Saban tadau kaisa kumadya DJ Papanoga Raja dead konti keselimbahan Boros Dusun tadau baina. Arasundat pagkaringaw ko di po di paminggo nakatalib dat amo po nasimbar-simbar kasi ya. Dat magikinangaw among balan ko kawagod po swapon tadabay na hambonelaan nakapamusaro na magikinangaw sumimbar ditit sundat pagkaringaw untuk tadabay na kasi ya. Sundat na pangkaringaw na pa di tinga kak kakalidad pa yung kakal siya kaya mag-isa sa wali-wali tulundat mamigis tikinta daw mag-isa sa wali-wali tulund mamigis tikinta daw nga amo nag-iawi-awi kaya tunay na pansunay dito nga mag-isa sa wali-wali tulund na mamigis at manikit-tikinta daw nga amo nag-iawi-awi ka no iti kaya.

Hari terpasang Arambit ku Mata Diti di WhatsApp Kena FM. Maman Khan, Salam Malaysia Madani Kumadika DJ Jirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warapa turut tadau dat memaramit takut tadau kebangsaan. Pasar itu kau dat har sunduan kan sedih ya. DJ, tutung diti harot memain bul musim baru Liga Super 2026-2026 turut. Sabah nyala ada immigration. Jam ko walu pada 5 minit tertuang hele di stadium Likas kan siak ya. Sekau kepelan mata di amankan ke ya. Jos ni just memutung kata kantor DJ. Oh, au po. Amarti Johnny Aling. Johnny Aling, Kampung Bakiao, Kepisanan Kawasan Bendi J. Sundat di kantor Batu Kasar, Batu Gusuk, Pisau. Batu Gusuk. Oh, tepat ke pia. Oh, nantok na diat sundat kia. Nah, hari ini pasan di tepi naik jelinak ya, ngaman takutnya no. Masa nong dat mungkin aku tepat sining ya. Menurut ada kata jam ku hapat kesaban. Lalu sining misu suhut. Sining minta di Roy Bloren. Tupus Kudika. Doni menegi penempatan di Molih. Rayangan sining light. Menegi Clarence John Mata. Ada kini FM ku. Hoi aramai ba.

kaino ramayo tokau pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om Jatidiri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo kokaramayan ngapeno ketanda penudukan kepogulu om lang tokau sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisi om opus kumad pogun mulong magisusway ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

0: Kami Gampot.
1: Kepobian Balanja Sabah 2002 pada Monom, 2 pada Monom titik kusung 6 riung ringgit, montok program penghupan sosial sikul, bagal dot penghupan uniform sikul, kasut sikul om kakamot penurat, dit kapanahak kasanangan, kumaa dit 202 pada turun 2000, 6 nahopod susumikul, sikul kebangsaan om sikul tosiriba jenis kebangsaan Cina, ida 1000 turun pada mapat sikul id point tongkop Sabah. Penghupan kihontolon menginggaan timbagat belanja dat melohi ngai poso dia khusus kuban sikul dot tangana.
0: Sumigampot.
2: Abang nanti jam ko habang pada 8 minit ke Sabah nanti ada kainan takau harti pagilan ko karatiti meneluat derahak ya. Kempen derma darah teka kempen menelur darah ya. Apa-apa hari ti kempen dat menelur darah ya. Tadau ko dua. Tadau suap. Dua pada lima tulan ke walu. Tahun 2002 pada menam. Tapi pun dah jam ke dua sesedapan ke. Sam jam ke turut tertuang ya. Imo yo kudanti kyo tambalut ko nga tambalut ko ngawi ale da tokor ale da kunad anak penulud darah ay okay na pa nga ti batara sa pemeket Bandar Baru ko ningaw eh mga yo kud titop inay mga yo ti swab kya segerad mga ikaw ti pinay masid da lidas tinan winagat na panga sa kuri-kuri 4-5 kilo amigawas kya. Tadap kalabid 5 jam umur apa dam turut tahun napanga perlu maki benar dat maki anud kasagaan mentadat kedua melehing tai ke menanamung masih dat kakan kya kakan tai ke kainum sepagulu dat mangai penelur darah aisat masalah kelidasan. Kumadat kanduan di tahun narikatan kya. Ambilah kya. Asgar narikatan nepang au tagal kya. Tingkat pem mengai nagi kya. Amu megantian. Teka au berbadan dua ka bersesuai kya, tidak mengandung. Au nagi posusud tanak. Rekat kau ada usab kya kempen menelur darah. 2005 tulan ke walu tahun 2006 jam ke 2 sesedapan gisa merkata jam ke turut tertuang kaya nampang hati bataras hypermarket Bandar Baru Keningau sukutuk aku kia mesti datang lidas lidas tinan minda kida nampangan mila kasar itu binaya habis ngayin aisa kaitan dat aisa ingat kaitan darah kia. Winagat sekuri-kuri 4-5 kilo amis kawas kya. Kalau lebih ke 5 jam kya. 1 jam teka 2 jam tadap pamu. Au dia lah teriman kya. Aku mandi ke umur hapadam turut tahun amis siribak kya. Masih dat hara kasagaan mentadat ke 2 meleng teka menanamong. Masih dat kakan nam kainom kau pagluda turmikat may penelod darah. Amai sa masalah dat kelidasan. Kuma datang kanduan di narikatan. Au patagal kya. Tingkat pem mila nagi berumikat kya. Amu nagi magantian teka amu berbadan dua kya. Teka mengandung. Nagi amu papasusud tanak kya. Kuma dia lagi papasusud tanak. Negara deh. Tingkat pedid sumusu tanak dati nanam bila nagi dat mengai penelur darah kia. Maria Melissa na tagak na diam nagi sekurli sedik pipusan au nati lambus Christine Justin nampun sana tupusku Ken FM kuhai aramai ba.

koper-koper banget menggelupur ke senggeger-geger tinan ya. Senggeger-geger tinan, senggeger-geger gaket. Megal di menahan deterul ya. Megal let alenuk ya. Megal let singetan dat meningat. Baik keman lepas meper-koper rinak ya. Menggelupur sanggagaran ya. Jam kapan telu na padam turu minit ke saban. Sedang nat makinau tepagusin ning kia. Sining mata di Christine Justin. Na punso na tupusku dia am nagi sining mata di Jos. Pagira to at takau pisong peruan.

itinaw pagulko. Paguli siribad tawos. Ay sanag tinarong isang puro, mamagang patrikaton, Sabah, Majujaya. Tabit mamarabit taraw Sabah 2022 pada madam. Dot katalunah pada misad tulang kawalo dite, mantan RTM, teman.

0: Shell Keningau FM.
1: Yusuf Luntau, kia salam kenal, salam pintuntunan mantada DJ ka. Ya na pentingnya mantada renau kia DJ ka di Yusuf Luntau kia. Sehingga aku mendekat Yusuf mantada renau tu nakasagam minintang the live TikTok kosaben banyak ya. Aku kia arikat the frequency lah kia tapi naik. Arikat hari nulu arikat ni kia ngah itu tapi seribari ba. Nyalan helik ku kia tapi naik nyalan helik kundasang nung arikat itu frequency. Arika tikan tengah mas kah sana kodo nak kan tedar ngau ke ya. Hara kini nan di aku hai opunangan kepia members rengau ke ya. Opunangan kepia beras sekira makin ngau kod radio ke ya. Apa nang itu tambunan nga opunangan lagi ke ya. Hara kini nan di takapi ya. Akahas ke tu bina akahas makin ngau. Aku badi ko di hara telepawan tu binai hara telepawan da kayo i telepon pewitawit kya manda kayo download iti kamayan dat RTM click kya paing kurat kalau dulu dan tay kapi yang kurat karlana dat mga download semuang kau hirin Play Store kya pagulo semuang kau hirin Play Store manda kayo tay po at RTM click RTM man taipot RTMKLIK disembungan na pa piyaputan na pa kya RTMKLIK kya apa nga dat mga download iti kami dat RTM click man na kayo tadasat radio kya alat pemilihan diri arat radio arat TV kya man na kayo tadasat radio om ihuman na hiris siriba man na kayo scroll kya ay ko hiris siribam harina it keningaw FM kadik ya arubani ko it keningaw FM kad pa intulis ay ka pa insurat hiriam manda ko yuta desam man kago takan butang plek ya it akon ka basagir ya italo sagik ya idang-adang nga mila ko dat mag-inangaw ya yang penting harap perumutan dat internet lah ya so ay kapana dilo nulu tapi na ngaku hai punangan nakapi arangaw nakapi agya di radio kini FM sigara da arikat dat frequency lang as arikat tapada frequency da kayo tapada nga mila ko dat mamasang ika mani kayo on radio da kayo am nama-nama di kayo dat makinangod radio nama-nama di kayo paparalan karanja harit memutung negata harit mga grade da sigup matok ya. Teka, ako mo nagyaman at itigtulun-tulun di kampung di Maidadig, ya? Mantap. Sige, ako madigay self-motivation. Ako matulun di pengen, hello, Kiki, ya? Tanapis Sampuruan Labuan, Tanapis Sampuruan Kuala Lumpur. Iti Singapore nga, mila nagidat makinangaw, maya dat RTM click. Saya ke Miami Chilamus, iti the live for TikTok, ya, tabi na, ya? Ang panel, hey, hari kita jam, kabar misa kasaban, hari di kabar tadi ba, Kalambus, nga, pagulo di, makinangaw tempat dua sining step, Joe. Kada no guli maksud kang gusinding haman tadi Ambrose Poisil kada lihoy janji kan FM ku hoy aramai ba.

Assalamualaikum kapi sarang ka saben beriti kalau mus kabar tani ba mentok tada ubai na ka duh na bernama patulan ke walu. Tahun 2002 na pada menam pelempusan ku Hajirin Mansur. Pengisanangan kapal panahai subsidi diesel pegirat kawara id suang timpu amu kereket sembulan kampai noh menganut pengintaban keperluan magigian id Sabah Sarawak. Menteri Perdagangan Suang Pegun Kosra Hidup KPDN Idato Armizan Muhammad Ali optimis penembarsan dila kepenau pegulu ke pemerintahan tadau Malaysia. Alasan isya pengisanangan dila kanu kasadangan kumad maigian amnegi menganut pengintaban keperluan memeguna diit kateguang. Datu Armizan Nurban menganut kabar serat pina pahimagan Carnival Community Campaign Internet Selamat Netan Watas Papar. Manta dila nagi Datu Armizan mendebaras inisiatif kampen internet Selamat Ukaban Kuma inggisaman perintah pepaingkas keperimanan. Saya ke sebagai gerakan papahara tanggungan memaguna idsuang tumaguang ketinggalan jenaya cyber di kaligagan. Nebaras isya kiningkasan kes pembuyukan scam bully cyber love scam bagi papakita mangigian aparud manganud advokasi tumilambus may lebih mingat-ingat kumada risiko sera memaguna internet. Datu Armizan mendebaras kampen internet selamat sebagai delang apangkal med mangano advokasi kumad magigian med kaila risiko om nagi remutan herputan di nakasadya. Anam ingkayadan tokoro kereta api wagu id pompus wayan id stesen sembulan Kinarut di napangah kerimpunan tahun diti paikirat ketimpun gunaan tulan kehapad seka pepenggaya po kawago ekses magigian serupu kuman serupu kereta api id Sabah anam ti ingkayadan dila miagal ka id Lokawi Tombovo meruntum Bukit Vor petagas tugu peringatan petagas Menteri Pembangunan Perindustrian Kawasanan Pansakayan Hidatu Iwan Benedik menebaras kiara pepira pakawago ti ingkai dan masa-masa pemusrahan dot kengkakat matadila nebaras isya perintah pegun ngamang magandat asil penariukan karet palan pepenggaya rangkaian surpo kereta api mantat putatan kumad taman perindustrian Kota Kinabalu kampaina id kinayanan pelabuhan Sepanggar. Kepenggayaan rangkaian kereta api dila kenapa keintangan mantad aspek persakaian sumakainya kepotensi negi menokodung kenggayaan sektor perindustrian logistik in Sabah. Kapal seliunan wagas jagung ambawang kita kanu mengungkap kesimainan tagaya kumad kemulakan Sabah. Saya mengup mengingkuri tumalahan pagun kumad tadan takanan import. Menteri Pemutanaman Penginsadaan Industri Takanan Idato Jamoy Jafar minabaras kota lutalu komoditi diti papabi sekuri-kuri 2 bilion ringgit sentaun kumad gatang import takanan in Sabah. Nurbanisia menganud kabar serat pinapahimagan pekikitanan Sabah Agro Expo SAEX 2026 in SICC Kota Kinabalu. Kadisia kesimbainan na perlud kaingayo maya pengisamakan kiskala tagaya omnagi kaunoan teknologi modern. Kumad penanaman parai program mini estate pinaintutun kumad popo sokodong tanah ranahon dit amu na aguna sanganu med popirampok miyampai syarikat di aminat. Disambaina enam syarikat minanain memorandum perhatian amha padam siam pakawagu masa-masa kanud tanah. Kumad jagung segini mudoh na padnaribu suguto kago kumad jagong sa ginumudoh na padriang ringgit pinabiid suang timpo 5 taon kampaina mangunsob mekanisasi pamagunaan drone pangupan pamutanaman gisam hatus na ribu ringgit miyampai ay sabunga cagaran nga kasadyanagi. Papanaw tungungan miyampai amana ki integrity kapasarahan dilo minabaras di adun bingkur idato isa Ayub kumad pemimpin adat. Iti sebab nad pamagakaman sungulun pemimpin adat in Keningau med mengu penariukan karet kes pemulihan tanah di nilaan dat Aisa. Dato isa minabaras pemimpin adat nga kasari nagi manamang kangaran
Tu sanang om negi image makama anak negeri man lelebi pa miampai katanud idsuang nunu kasalaan kampai na penuapan. Datu isa kami siap panagi mangup menteri kosinan pagunurbaan manganud kabar id majelis kepatunian watikah pelantikan bayan watas dun bingkur 2002 na pada manam pepatunui tugas am negi rama mesra kukumaraja man kinayanan bingkur. Program tadau kemahiran kemas miapai Alpa Gen Talents Kemas platform babas asanang papain semak permutan miapai perintah am magigian. Datuli Adun Liwan Idatu Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi Menebres program midi pabisa kain sanai amu menutun umur ketimpun mantad tanganak gisa masukad bukit ang pinadalin ko monta kasilimbahan baras rusun kininga FM ramai utulan kebangsaan miampai paikil papakili jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan ini mati. Assalamualaikum.

0: Miampai kau dah hab bayna jirin mengambil di kayu id keselimbahan obara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun mekahat.
1: Abai nanti jam ko habar misa dua na pedam turu saat dua na pedam walu saat dua na pedam siam saat ya. Ada lima itu ada mana tidak kau isak ya tapi naik tidak kau isak hari Isnin ya. Tapi anda titi dua na pedam empat tulan ke walu tahun 2002 na pedam enam. Madi kau di mai papa dagang negata tidak abai nak. Tapi kau mai papa dagang dekan talan ya. Umbayan ako po hindi kundi kaya tabi na DJ kanang may padagang nakantalan kanta kaya sa Ronald Abalanjan na misup kaya tabi na tulo po amangat kaya asa na ang nabatya po nung group dat misup dat gatang na gata ay gatang na kantalan ay miss kaya asa na ang napaninin group dat misup dat gatang kantalan tabi na oprimanan kepiat sumarabakin suangatinan kya lumuyong temed na pagya mantuluh ya takanang ako senang na kaya tebinay upadi ka dia masa-masa nada mamusaraw nung nu kepiaan sakan na tadaw bayna tebinay kapisin akan da mamusaraw kya kapisin akan da mamusaraw nu maan sakan da bayna kaki muragura tunturo kya rimidja pengin sang pengin tanggeri silinga muragura tuntur nu maasangon kutip bena kagia las-las ngak kau depi seher minjak ya kapan sih ka pukul 3 na manya sal di kagu ge ndak kau dep ge nu napasangan de kayu alasan dadat magawit dat kalida santinan ke geri santinan ge magasagi simple-simple na bata mad ge tebinai yang penting nugar deh. Yang penting menuang detian. Bila ruka sesining alalah. Tadau konam, tadau on konam, tadau keturunan milam mekian sesining kia. Tadau kaisa gisam, tadau kelima nulud manta jana sesining hi ti belis ke ambalot. Kada kurakur kia, kada ketegat kia ambalot. Segera mekian aku sesining mekian aku tadau ke onam am negi tadau keturu. Sari dahar kita tapi naik. Sedang nama kita ngotol sini karena kita ngotol kota sini mata Davidus Joseph dari ke Vijo. Begitu nah am lagi so tengah gus sini mata di Jazz Ready Gusip Sumanak Telawa am lagi Eli MJ Waya Kepesian Kenya FM Kuhai Aramai ba.

0: Tomau alumnis kia atau mau?
1: Riatan dat suriatan kah? Suriatan enggak ada. Isanan enggak atau mau tinan? Enggak ada.
0: Suriatan.
1: Suriatan. India.
0: Kon orang pasar itu silo diri.
1: Dapo. Dapo. Kuma dua napa enggak? Kosilo di sini ada arot gardi it bintik-bintik ya, bintik-bintik. Karena apa enggak suriatan?
0: Ah, no malah tidak.
1: No gardi.
0: Suriani.
1: Tiga rangob kah?
0: Tiga rangob.
1: Oh, tiga rangob.
0: Tiga rangob. Ino kuro tu tiga rangob.
1: Bisa dia nak kela. Kuma tu lama depan nak lahanganan lah.
0: Oh, lahangan depan.
1: Lahangan depan ngah it. Aragang lewam. Atau mau tuluh.
0: Oh, kami yang pentingnya itu turipus harap tuluh hot. No, bahasa 2 jam.
1: Kon?
0: Ko, no.
1: Fasa dod ko.
0: Malah. Kila sumimpan warna.
1: Kila tumanun ka kiyo. Kila sumimpan na otik daw.
0: Para darjat kiyo.
1: Nga, irin na pa nga it. Irin na pa nga it. Nagyarde. Tanda ha. Tupan na pa nga irin.
0: Pentomol
1: gisam
0: nagimak
2: lagi okay lah
1: mantak dat maikin aku janda pangap pegaduhan dat memihara mutiti pegaduhan mantan penguasa nugi apa penguasa tit
0: mergastua
1: gitu tepat untuk mutijil teka danda.
0: Wah, kada ko nombal umbal ko tikio.
1: Kada ko umbal umbal. Nda ko suang ko nombal tipancar.
0: Ay,
1: pare. Sumiluang ta mo da ko na.
2: Minita
1: mo din ta. Bamlisang.
2: Sumusuhot na batinga muray batu. Kati, tayo ka wadit puro. Ito na pa nga. Agayot eh, ako do.
1: Miyagala dit, wadit yung kampong ba ti? Nga, iwadit na ping kampong nga, item giam, ara pero dito purak kiyo.
2: Ano po tingtin do?
1: Nga, item na pa nga, osilaw, item mapurak.
0: Ani, cumil. Ila na it keseruan dat man nga wito it pertandingan dikira.
1: Mialat ke mialat dat tunih.
0: Itu nih. Oh, murai pas.
1: Kam nun na ko lek angel ha ika banang. Mana ko dat osenongot pengunih taika alai demunih taika
0: alai demunih. Oh, yang kan tu pengunih.
1: Yang kan tu kiam alai ke akan au tumingkan. Ya galpi bawa batir. Ngai tinga pegeduhan lagi mati teh.
2: Tapi mana?
1: Pegeduhan megatit turipos tu pegeduhan penguasa. Segera elan dat memiara tokoh teka kiharut iwalai tokoh di kemendat udit purunga untuk dat danda.
0: Dandaanan dak yo.
1: Berikut jilan.
2: Ngamilo matu dat mekianu lesen.
0: Ngamilo kan.
1: Permit. Milakan terasari karena lesen
0: kia.
1: Tumilambos angel lang.
0: Oh, yung mga ito ko diti balatok ka di. Teko, gusto na pa na nga tutukori ka kiyo. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk.
2: Kori.
0: Ilan ko ito nila. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Latalon na ti saro kiyo, boy ka.
1: Atapat, latalon na. Kiyo. Pamiwalayan na pala nga, iluwang nga kayo.
0: O, irin na pa iluwangan daw di nga, irin na giyam.
1: Atapat ka piya. Harado at tujuan no did mintutok mintutok di kayo. Kumaisa na pa nga manantag
0: no tantagan
1: manantag data akanan matadari suang kayo. Tepat
0: no di gimana suang at ipin suang kayo takanan di
1: manato haragya biluk-biluk ri suang
0: kam no kurakya senang-senang hirid labus sa paghihumano mo ikaw kamalahas
1: kurin pa na minanong si pinamangon na megali kumaduwa na pa nga mga luwang isa tiyanan na teka mamirumon
0: atarum na kanto tindok daw
1: atarum materya
0: megal dit
1: pinagat kapin kita intan ko na
0: harahat ino kagaya ciri-ciri daw din mangumalig dito tok daw. Tuk-tuk-tuk-tuk kayo na kaya irin na kimawan sa minamangon ka na
1: arigin na yung jilang mambasa
0: irin na yung jilang
1: ma'am sumuso titit retan dat punay tanak kaya ti punay tanak tay ka dusun na batinga limbukon
0: limbukon kaya
1: karere tabatit punay tanak kati tay ka limbukon nga itana na po at pergi mandor di tak kanan.
0: Oh, ansan ku mau tu melud.

0: tumulod na gyam. Tumulod na gyam. Sa mano, magyong datakanan dat ikawas na kasuron na pangid tana.
1: Tana, ano, takanan?
0: Itong...
1: Kilaw-kilaw.
0: Kilaw-kilaw. Teka,
1: ito. Tanggiluang? Mangkan.
0: Tanggiluang, mangan.
1: Mangkan. Tanggiluang. Parto nila.
0: Paro nga. Usus ako popo ni. Megalit. Megalit burung asang lah.
1: Burung asang. Megalit di.
0: Kau gula. Maka.
2: Sumarato ko ng kanto.
1: Ang mga uragum ka.
0: Ma'am, sumusot?
2: Sumusot. Iti tiyong, teka tiyo kada dusun ka. Iti na pa tiyong tinga, kailan dat musuhi dat rolo, teka nuna pa itarango doon ka?
0: Oh, to pa.
1: Erinagi ka.
2: Erinagi.
1: Kororosi.
0: Tiyaw, teka tiyong. Pagantulan na ba ti lisa nga, kasaran na pa nga, idakawas. Inga na nilanto ko magandulod isiribariba eh. Kas kailan ko guwa sa giman.
1: Amo.
0: Giman. Pingkura pa pa ratid ti. Tam, karating maturo may kinangaw. Sikirad, nagyarad eh.
1: Ang arandi kayo giman?
0: Apundukan eh, giman. Alam na luang hirib, pampadam hirib na pagantulan daw. Lebih kurang at haro karigat at 50 kaki, 60 kaki.
1: Sinawat. Asalamat, tingga ka piya kiyo.
0: Iti nga, pagaduhan na gid penguasa. May lagmamiyara.
1: Ano lagmamiyara kiyo?
0: Soay ka, haro lisin lah.
2: Waro hitid ti, sabah.
0: Haro?
1: Haro pantang manlod di narong akong sarita.
0: Amilam manu.
1: Amilod, pakita na ng mga kos na kayo.
0: Tapat ka piya.
2: Doon ako rin.
1: Tiruanan daw. Kuwadiliyaw daw.
0: Musoy na.
2: Alala, nagima.
0: Haro kagwa at isa narong ako. Man ako natapat ka. Aho, sigira na mumangko dat ruhayd kailad mo sa members ka. Manda kayo asa hindi lang mamagunad amas ka.
2: Kanagi.
1: Ang mahal.
2: Dila di tumbalog.
0: Dila di tumbalog. Ang pakanan ngayon lado ka.
1: Ay, o siya ano na gima?
0: May mga takanan daw giya.
1: Lado. Ay, po dos.
0: Lado ba giya? Ay, tapat ba? Kada uro da. Kada uro da. Lada yung man. So, kuwin.
1: Mano po, pasingkayod man. Tindo ko. Wansan ko, may pisokson ko.
2: Irin na giya.
1: Mapanasan.
2: Bintratis magpapanasan.
1: Giya, pingkura giya. Ali. Hello, kalau nak pernah. Hello,
0: kalau nak pernah.
1: Roy.
0: Lamsumusut.
1: Lamsumusut titiit kelicap. Teka sweet kada dusun. Tambalog dit. Kada tiom. Orayan dat mga pintinduk dihirid. Ko basa na pa kita ngay bungaraya. Kung kala di may bungaraya di kami. Hirin yun. Mintulo dat.
0: May punasop.
1: May punasop di tarman daw sa sopo.
0: Iyong nga misbot man yung malamit. Suwiran nga yun at manlaka no.
1: Suwiran?
0: Kung gumana pa suwiran nga. Kami na pa suwiran nga. Ito na pati nga pakutumpang mo di. Mga itong pangit.
1: Ipokotumpang. Suwiran ka kiyo?
0: Suwiran. Mga itong pangit limaw. Mangga.
1: Suwiran pa mari.
0: Nungyari di. Rambutan nga. Rangalaw nga rin nagid. Lansat nga. Gata.
1: Suwiran.
0: Bintindukay. Suwiran.
1: Ipokotumpang.
0: Kalichap. Da kalichap.
1: Kalichap. Teka suwit.
0: Suwit. Yes. Ako naman sila.
1: Irin lagi. Ako naman. Aparo dat. Nadinika. Palmintulo dat. Tumimbang dit. Bunga.
0: Irin lagi. Tapos ka po. Bama sumusot. Aritan dat burung hantu. Burung hantu. Ako gumandat. Iti datan iti ilan to kunot iti burung hantu iti nga sumuliwan dat tutuwang no retan dat puwak mangging buti agaya mato
1: agaya mato iran do puwak mangging kanila aray
0: harus sinding
1: harus sinding
0: irnat manin na posu niya posu yun ay dat asaw na patanganak di gulang miyagal ko puwak kagaya
1: kiyo malak.
0: tadau modop tetuang min panau lagi. Bama sumusot lisang.
2: Sumusot na penting habangau sarana lagi dah kita tokau teh kayu teh kandawai. Ana rumah liu di teh
0: tokau. Nata yino di lisang. No wati kinti.
2: Opurak.
0: Opurak ya.
1: Ila dumah kia di kemasan.
0: No takanan di lisang.
2: Matakanan ni
1: sada
2: sada
0: sada lagi may pintindok dit nugiar dih iti salat di Carabao
2: teh hokyo
0: nugiar may sokotig il salat di Carabao dih
1: nudi limpata
0: sinit
2: oh
0: ti ti aw do kayo na sarawi gulod di sinit ya may pintindok dit may pinsokotig salat di Carabao Kandawai ke?
2: Kandawai.
0: Kasuruan apa penting ya? Ya kita tahu danau.
2: Danau.
0: Saya pernah di timpu-timpu dan mana-mana para yang akhirih nama tiri mai pingakan di tunggal. Di pingan di tunggal di mai pangakan di parai. Bam sumusut insilah.
1: Itu na pangan layang-layang teka kulum pisau pada dusun. Ih, apa dah mai pisimbit med tuluhi lagi ya, tabuk.
0: Oh, tepat.
1: Mandia pandai ka gudah to gudah insa sana.
2: Oh, malah. Tuh.
0: Nga kosoran dapat di mai pinsimit ireng timpu-timpu dah megantol teka.
1: Oh.
0: It mangasad. Wah.
1: Patut nad orang git. Nga haran de get sinding-sinding dah edit menginsa sana ka kalu tembelog mekisimbit-simbit. Wotian kui kus tantai. Kamu di bahasa.
0: Adoi.
1: Uroi.
0: Karena malah tu di mai bagi om puso inci.
1: Uroi itu seru. Wotian kui kus tantakin penobukan kamu. Wih penimbit om. Pergi nampus.
0: Nah, aduh mau tiap bangsa tinci lah. Jadi kalau pisau itu sana apa enggak? Itu sarat aku dah kita kampung.
1: Mau irkan tu kampung gitu. Inapin kampung.
0: Eh, kumpa dua na pengait. Pimpi kau dit.
1: Pimpi
0: kau. Kalau pimpi kau dit, man pataran na rumun dao.
1: Oh, iwalit ka di kio.
0: Ah, burung walit. Yari na pengaki gatang na mati. Apa gan na mati gatang
1: dit. Sarang burung.
0: Sarang burung. Tay ka it, rumun dao delis. Sarang na kainom. Amulok ko na kainom.
2: Na kainom ko na?
0: Na kainom ako
2: na. Nukur to, amulok ko
0: na. Isa di kia kakan
1: na. Pagon na kia.
0: Mam tuhuri iti retandat burung gagak.
1: Uy, burung ganti.
0: Burung gagak.
1: Uy, tom.
0: Ida, asaro ko di tanganak. Pwede gulo di pensikul nga alas tangan di sikul ya. I burung gagak di mintulod na may panganudat.
1: Wato
0: mampapinswang heributulam kay kasi na wegam inunda. Irna kami na burung gagak. Teka, dusod na pati nga bangkahak.
1: Bangkahak.
0: Teka, harakaret dat.
1: No, wara pa tayo. Yaswai.
0: Bangkahak.
1: Bangkak
0: ya.
1: Lagi atun nila.
0: Kasar buaya.
1: Kak,
0: kaki. Harda.
2: Asapin
0: na
2: di bangunin.
1: Asapin na kung di bangunin. Dat 2 minggu missing.
2: Bangkak. Itom.
0: Itom. Itom mam. Aragang-ragang sama teman-teman.
1: Urusan. Opurongan.
0: Opurongan. Burung gagak. Tapi kak, bangkahak. Paman tadi teh. Tiba-tiba digantet. Pinsingelan toko data dao baina. Bansa-bansa ada tembelag ya. Kamu sih kau madika encila.
1: Kamu gagal negi.
0: Sih kau ni kau madika lisa. Sih kau ni kau mad ansanan mai kinau. Anak tetad mantad pedite no. Gisam dapat nanti. Lupa kau pinsing ngelan tahun minggu dah bental. Kadali huai. Mana kita dah kaisa jam kabar misa teluna pada minit dat kasaba. Nino pedamat.
2: Bye. Abu bayan minsingilo.
0: Tapi ya, tapa bayan minsing lah. Ada titi minsing lah, berasa dusun kaya. Menupa gua pinsing lah, dat minggu de bantal, kadali kaya mana kita dah ke isa. Hai jam, kau boleh bisa. Terlalu napa minit dat kesuaban kaya. Hari tiba pasal naramit ko, mentadi saya teh. John Siking. Hello DJ, kepisahan kau suaban kuma dedika kaya. Makyuni aku dah sinding. Alalah. Tadau bayna akan ke pekian anda sinding kaya. Nolud mantan na ipamuran at kadada membit-kambit ka sining diti man mantan di Ambrose Mudi papan ko sining diti kumadid Kain senai ke pinayan ko, kambulutan ko, ang nagi kamanakon ko. Kamanakon ko ngay, si Sengenggan Bainati. Sengenggan Bainati. Pananghilad Kampung Dumbun. Kampung Poring, Kampung Simbuan, Idsuk, Kampung Marasak, Kampung Marapok, Kampung Pantay Baru, Kampung Tigat. Ikaningaw tenam si Pitang Negi Labuan, Miampay Pasan. Tapi senang kasaban, aku kura kona kau pusan. Alasan da lidas. Lidas terima di mana kita daw. Kinanga na da kayo sining diti. Pamilis na paginawa kia. Minka na DJ pun sigaw. Matadahay Andrian John. Siking Kampung Gidang Petangan Tambunan. Pengka at Pinay, sigur dat makianu sining sining makianu sining tadaw ko na tadaw ko turu na kya. Ako di kanta mila dat kasalim papasalim mo sining diti panikianu. Pengko rupa nga alansan na dat at least ganawa nun na pa sining dit man ko. Perangay kumari kayo. Ikasaliman maras dusun kina FM matat pa din jam kasiam kasaban. Gisam dat apupusan ni tigit selimahan bersusun kya. Assalamualaikum mamalut. Waalaikumsalam ni kumadika kembara jalan. Kembara jalanan berjalan di tengah gersang kya. Kena sining di kembara jalanan kya. Kembara kya. Mang Piti apa dikanta gisam tiga selimahan bersusun kena FM tidak banyak ya. 2.4 tulan ke walu 2.2.6. Keadaan ku ya dua sining misusut. Pinampatan sining saka gana kujau. Prajis batungan jikulo jusin ambuyungus nusin batungan sepilin rasiman sotan kau sining mata di hain jasli. It pemagunan diti ogumuk otumbayan kaki ya. Siapa sekarang dah harap rosku di takapi anak untuk suang ginawa di kayu kaya. Kampun aku dat beres-beres tak kopi nak kontak suang ginawa ngarin-ngarin nata dan ana dawat pasan di tanah kelembus mara sining ni pagi nak anu nga aku na turut kampun manpad matad pempad garam gisam timpulu semuli tempulut pakaraja di jaiza selimpan beres umurut intera jam kopura murut tangan orau sabi rajam ketalu ramai. Habis sedangkan pinai sapo teman rasam di kampung pemilan tenem. Oh syukur alhamdulillah. Am gisam kopi selago tapi nai. Tapi selat kagut tada swab jam kosiam kosaban. Salam Malaysia Madani. Kena FM kuhoi aramai aramai bos. Inaku pedamat. Bye bye.

sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam kesiam kesabon kisam jam ke perundut tang adau kuy hoy aramai mai bo manuh makinangau sining-sining dusun tongolumbis kapal kinangau siam na pada 4.2 MHz.

Assalamualaikum kan saya Nora itu nak sekutakan Nora kasar minggu itu ya hino ruang operam 4 hari bulan sila kavalu ruang ribu ruang operam onom hondo operam sa Rabiul Awal 1404 ngopor am valu hijrah. Ampa kakak kusena pora jam ka opor amruo, opor am siam ngaminitra tangan noro, pahal kataka Islam aparalan rasa mbayang fadu zuhur ralivung no keningau, am ahondo ralivung intokono. Kan saya nanti ngasamin pak kakak, akap pahambot takap pekawi, au DJ Zara Yus Asi Simpung, amarang ramuyon da kasalu laan rahu numurut da oroh itu. Sukunapo rajam kataluh ramai. Ampain korangan rarangan angka raja rarai tuli. Raka salulan rahuno Melayu rentak segar. DJ Aidah tin malimpun rajam ka onom. Sukurajam ka siam rasu suam. Amsi numun hino bahu rangan angka raja dijajirin raka salulan rahuno dusun. Kuhaya ramai bo interajam ka siam rasu suam. Sukurajam ka peramroh rarai tuli. Amkan saya datang ke Noro Pak Kakak, Pak Ili Rai Mionangi Terabilin Muyun. Rah WhatsApp Mayra Nuburlo Sa Siam Limo Valu Siam, Onom Valu, Onom Valu. Amroh istaka po ang kini ngora rimbai ruo sinda, rimbai rironi bahan, rimbai kando kain katahan, rimbai ri Jordan Jubilin am, sumunuhi na bahu rimbai nambusuan nangi vitra pansuayan, rimbai ri Iwot Sirit am Ilori Roslin Osman. Kening FM hebat am sioknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

Ya bahagia karena pa suku aku piramayon kinabalon kawanan ra oro itu intermit Malaysia. Babal no kawanan dalibong no keningau solo ra sesuawi kanang ulu. Mai angulo ra kula-kula into kamlondom ika angulo. Las no ro ro ngo paramtalo suku talo ngo opor amtalo darja Celsius. Kosong dalibong no tenom solo ra sesuawi kanang ulu. Mai angulo anong palak ra kula-kula into kamlondom ika angulo. Lasun oro ruo ngoporam talu suku talu ngoporam 4 darjah Celsius. Kosong dalibong nunabawan solora susuab ika nangulu, mai angulu anong palak rakula-kula intok kam londom angulu rakula-kula intok. Lasun oro ruo ngoporam 5 suku talu ngoporam talu darjah Celsius. Kosong dalibong nusuk solora susuab ika nangulu, mai angulu rakula-kula intok am londom ika angulu. Lasun oro ruo ngoporam talu suku talu ngoporam ruo darjah Celsius. Am kosong dalibong nutambunan solora susuab ika nangulu, mai angulu rakula-kula intok am londom ika angulu. Lasun oro ruo ngoporam talu suku talu ngoporam talu darjah Celsius. Hinang pinatutun ko ramayon wabal nukawanan ra orohitu interokopisan meteorologi Malaysia.

Ramaya teko tojo pengetakan da oro kebangsaan. Sawato amp urmato takau jalur gemilang, amp togong takau repomagunan, ngara pasi sendanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, amin takau kayo norondo tatandu, amp atangkulan itakau memagun Indonesia, magugurumat, rondo guang, togong takau repomagunan, kebaluran yang sesuai raubama, bulu adat amp kaulayan. Indonesia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro

0: Tengah Puan Damalidu Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah Paralanon dan Opor Amdua Rabiul Awal 1448 Hijrah dan Hondok Radongo Peram 5 hari bulan dan bulan Kabalu 2002 Peram Onom Tumalimpun Rajam Ka Onom Brasusuap Madani Dihayati Umah Diberkati Asofra Tema No Activity Am Program Maulidu Rasul Ratikop No Daerah Kukula Interahino Program Semarak Maulidu Rasul sallallahu alaihi wasallam Operam Siam Suku Dongo Peram Sahal Bulan dan Bulan Kabalu Pahilian Ulit Nu Sira Nabi Mewarna Nu Lalain-Lalain Pemeriksaan Kapihahan Am Pantakan dan Lumbang Trawisma Muis Podium Dongo Peram Sahal Bulan dan Bulan Kabalu Jamka Operam Sa Rasuswaw Majlis Tahlil Am Doa Kesyukuran dan Masjid Negeri Dongo Peram 2 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Program Halaka Intra Masjid Muaira Masjid Libung Nu Kota Kinabalu Am Dongo Peram 5 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Majlis Kaluluran Pengampuan Ramalidu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Pasukuan Datu Lampau Serapahilian Am Anugerah Maulidu Rasul 1448 Hijrah 2002 Peramodo Masihi Rasabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Ratong Kano Am Ababaya Aparamai Pengakuan Ramalidu Rasul 1448 Hijrah 2002 Peramodo Masihi Salam Maulidu Rasul Intra RTM Teman Setia
1: Jam kasa ratanoro amkan sayan Malaysia Madani hetno aho ondo pasukuan ko Inor Halisa Abdul Karim. Pangasayan ra pambaalan subsidi diesel kulimanin pabalain ra timpo sa ngasila. Nakaya ahilong ralinansan no ulu nasuangan ra Sabah am Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Amkos Sarakayahan KPDN Datu Armizan Muhammad Ali A. Pichaya babalino ala baalin rapaat amarno yo pangapuan oro Malaysia. Yo alansan pangansayan hino ana akrakan sayan ra ulu nasuangan ayo kahilong ralinansan no sektor am papakuan ra sino kapahanan. Datu Armizan inambot no angangah Nalivos ng impuas ra Carnival Community Campaign Internet Selamat Ratayar Libong Papar. Liliwa rahino Datu Armizan Nambala, hohot no campaign internet salamat salah kahayak hohot no parinta apa singkot rah kalimanan. Hinopono ralako angungga ratanggung jawab no ampapakuan ralom tumalupak ra kapahanan jenaya cyber. Yo nambala kasingkatan no babaal abuakan, scam, bully cyber, am love scam na paintalang ra ulu nasuangan linan santa akin ra advokasi nan tuus. Ra ulu nasuangan alabi akaliman ra babaal ikaonsoy rapat ampakuan da internet. Datu Armizan Nambala, kempen internet selamat ralako akasip, ra anak ra advokasi ra ulu nasuangan akapandai ra risiko, ayuk nana dia ra saluran suai bala. Onom intok tumoo aborok no indin ra nakabaho vinaalan ra bayaan no station sembulan am kinarod ra nasaw krapuun no upok hitu am kulimanin ukavon ra sila ka upor hitu. Am tuskono apakayor akses no ulun nasuangan ra perhikmatan indin ra Sabah. Onom intok tumoo hino yohino ra lokawi tombofo meruntum Bukit Bor petagas am tugu peringatan petagas. Menteri Kasingkatan Perindustrian Keusahawanan am pengangkutan Datu Iwan Benedik Nambala kula-kula payo intok Tok tumo ora baalin kulimanin ayamon. Liliwarahino iyo nambala parinta negeri pono ang kuliman ra ampos no kajian asungay tra oloon apaka ayo ra sinusuyon perhikmatan no indin intora putatan sukura taman perindustrian Kota Kinabalu nakaaya moira liliut pelabuhan sepanggar. Hohotino sala kayak ilayan intora aspek pengangkutan no ulun hinopono sino potensi anung kora kasingkatan no tayar perindustrian am logistik ra Sabah. Paingkolan rabahas ralai am angol inilayan akalap angukav rakaluahan mayo ratu vahu rasaba. Am angisub apatuun ralinansan no negeri rah lutu kanon import. Menteri Pantanaman pangimpaitan am industri kanon Datu Jamawi Jafar Nambala. Katalu-talu komoditi hino nama ruang suang ruang bilion ringgit sa upok rah nilai import no kanon Sabah. Yo inambot no angangaho nalivos na impuas rapain talangan Sabah Agro Expo ruang ribu dongo para monomra SICC Kota Kinabalu. Yon ambala keluhan notu bahu linansan pakoyon, maya ralako berskala mayo, ayu pampakuanan ra teknologi moden. Rapan tanaman bilor, program mini estate pinakauli rana pasimpung ratana non lanau, ra ika bahu binaalan no katangan, ra binaalan inaya ra company asiha. Patraino suang onom company nansain ra memorandum persepahaman am oporam siampoyo ahu yom ratana. Suang ruang opor ngajuta ringgit pinamalai raralai ralom timpu limonga upok nakaya alansan ramekanisasi am pampakuanan radron. Inso pantanaman suku 100 ribu ringgit nando faeda am cagaran pono si Nadia. Apa aku tanggung jawab sino amanah am aka integriti. Rahuino pinasukuno adun bingko Datu Isak Ayub ralalan sanon adat. Hino inayara nanakuban rarondo lalan sanon adat ra keningau ra angin suupra ulik asunggai trababaal pengaliran ratana rana pandayan ika atopot. Datu Ishak Nambala lalan sanon adat pono rais ahalung ra inggalan ayuk image makama anak negeri MAN mulupono ra ahileo akaya ra atuyak babaal ika onsoy naka ayara suwa. Datu Isak Ayub Kumaruah Menteri Usin Negeri inambot no angangaho ra ilau pan akan rawatika pelantikan kinayaan Libung Dun Bingkur ruang ribu rungo pramonom serah tugas ayuk pasindanganan ambayara angka karaja MEN Liliut Bingkur. Program Oro Kapandayan Kemas Ambayara Alpajen Talents Kemas Intokon Onsoy Bonsoy Ra Apapiro Dra Pasindanganan No Parinta Am Ulun Nasuangan Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi Nambala Program Hino Rah Sumindangan Rakawi Ulun Tin Malimpun Dalalaing Sukura Tayar Mayo Noyo Yo Nambala Mayara Program Hino Kemas Apapiro Dra Ulun Nasuangan Am Amarandan Ra Program Hino Binaalan Ra Anak Rakan Sayan Rah Ulun Amahun Hinono aho ondo binon seri may dayung kit ang pinaralin kura rahun numurut. Ramayo takasila kebangsaan, mayara apakipol raja lur gemilang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya bahagakan kan saya datang Noro, kan saya nanti guys Romeon am kaan sayan ang akan datang Noro. Amreno kaya karako di Jizaroro itu raka salulan rahu nomorot sukura jam kata lu ramai. Baik kau nangar Romeon dan kini orang mora radio keningau FM on yakin tok moyon. Abuli kamayara frekuensi siamo para mapat titik tulu megahertz am abuli kapo mayramo. Mayara aplikasi RTM klik amrah portal radio RTM. Ampa kakak abuli kapoh angitora bilin muyun mayara WhatsApp mayra nubur loho sa siam limo valu siam onong valu onong valu. Ampa kakak kosana pora jam kasa talu ngopor ngaminitra tangan oro akaya takara ina tangan pamahunan mai yohino rondo ina tangan ini witno rangan angkaraja DJ Ijal amra jam karo ramai akaya takara ina tangan pagayaman monsoy yohino pa kita akan rarimbai. Ampa kakara istakapo ang kiningo rarimbay-rimbay nomorod, rapaat panting ay santaka ra radio kiningaw FM, hebat am siok nga.

Rongok kau. Inggalarin takau Mansuru ra intok malim parang. Gitu na kasimpong, Mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol ruta tanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1944, ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit, jilon suku limo ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Amma pajajo ra kaligagan rulalaing amma ngatutuo. Bal malasu amma pua, masalok mangkini bit apui malue sumikit amur malat. Keran, Mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

0: Kan saya na tangan orang, kan saya nanti ngai seramu yang kepekeka Reno nak sebut takkan ora ina tangan pemahunan Maira oro kasa rab minggu itu. Jadi kepekeka sinora kosong pahayaman onsoi, aha kapom kosong ulit onsoi ke lirik Honda oro itu itu Maya ra tambuli mai i Adrian Majakum Matthew Yohino sangulun tambuli mai. Jadi kepekeka on ke lirik kosong ayam takara oro itu on ke lirik kampung arai takara kesenang kini ngai ora pahayaman takah itu. Ya jadi pahaka boleh ke lirik kosong dikolihin Inggalan am kosan kiri rakosan sejarah nu kampung itu.
1: Aku Adrian Majakum Matthew. Tuar aku dah mentailang. Memang pun gitu negara kan laki mentailang tila. Jadi sudul kureno asal masuang mangkut laki atan asal usul do mentailang lah. Tapi amun do ginagaya tojo cerita ti asal usul mentailang ti memang yono sungai. Untuk sungai ninggalan adalah sungai mentailang. Jadi kontonnya bokot tapi ada pun ada cerita-cerita ragaling lah yang tinunung rugli aki-aki mai, aru-aruk mai. Mantailang tikunuk ragalingi ada rondo mundowon yang ada lagi ti lah. Yoti mundowon ti memang mayo kosona susuit tetapi buli mamatoi rulun. Jadi mantailang ti ragaling yang mundu nilaian takau penduduk nanti musuang. Kunuk ragalingi amun mabak biasau kia ataupun lumbio pansailan nungangai minian mentailang ni ka mengusongoro mauntas kira kula suang. Jadi gini suang ru ulun mentailang tergaling lah mentailang tiniak maka tulus mawar ada kulangan tulus kita ram mentailang tila. Tapi selepas ra cerita ru mundowon makin mabuhi makin kalilo bagali mamagun nami tan sebab yoti ini anu rumoro akanon bukan mundowon lah. Jadi ada sungoro ikuno ada gelira lai pinopi pinopi riaru rokono palapin no tutuan am kusuin nerkain lapas ataupun

Iyo pahagakakan sayan anting esramion ampai liramion panginom alavara sungoi rapat oro ala sutu. Ampat tutuno kopiramion rondo aho asung gaitra apatu unra lasuno inan rapat oro ala su. Yahino asalok aryu ra apatu usraman si nu inan. Ampak wanda kipas am penyaman udara am kakulingan ambala karaja rapaat or alasu ralusal. Mulupono intora jam kau poram sa rasusual sukura jam kaapat rahmai. Am sumindung ra intokon amansi am onsoy. Lakohino aka alap ahalung ra inan am sulapan intora kapahanan strok habah kapo am dehidrasi. Ampa kakapeli rai minang itara bilin mo yun, may rawat sa may ranubulo sa siyam lima walo siyam. O nom valo, o nom valo. Amrayus takapo ang kiningora rimbay aungaw su manduli, rimbay rin Nurfazia na Imran. Kolondo boh onong, rimbay ri John Jarip am sumunuhin na bahu. Rimbay riboni Muhammad, dara a dangulat.

ansayan ramuyun kawi au sigulia nasikana hitu bilin ku ramuyun pailai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun paingkuanang.

Pair rai mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rejam karu o suku rejam katalu.

Ya pa hakaka reino jam karora mai am akaya takara ina tangan pagaiman monsoi. Yo hino pakita akan dari mai sukura jam katalu ramai. Jadi pa hakaka abeli kana ang tara bilin mayon am akita kararim bai kasih hamu yon. Mai ra WhatsApp mai ra nombor lo sa siam 5 balu siam 6 balu 6 balu. Am reino pasuko ke pebilin no rangan taka. Hello DJ mangandoi kan sayan tu tanur. Ma kita aura rimbai ininggalanan rabayat nuh tu lahir am rimbai itu intori sinikin silip pasukuan kurimbai itu kosan rakawi nurang-ranganku pahaka-pahakaku am kamanakon-kamanakonku georasuk keningau tenom sepitang keke KL amra labuan. Bilin kurisilo, hello kawi kan saya datangan warau kasati atau tanur malansan monsoi onsoi am kan saya angkini ngora rimbai kini taku itu malansan mansukan kau am kan saya ra antingais am niak am DJ paning kuanangan intorako I Adrian John Siking intor aura kampung Kinabaan Rah Tambunan. Yo kan saya dun ampain kau nangan sahuli nang itu rabilin ramo. Amres tak apa kini ngurarin bay kini tak nurangan taka Adrian John Siking nak kita kerarin bay bayan utu lahir rimbay risini kin silip rimbay kini tak rijai mah huangku rimbay rijai liskasi ka ampalang am rimbay kini tak krisiti saliana pilat rahaling rimbay reinus andara.

Wah, asyik kapu ang keringoh rari mbaik itu, paili rai maya rai ina tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa suku ra oro kalimo, rajam karuo, suku rajam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Yau pahat kakak pasuku aku piara mayor rondo aho panakana lumbak baalin no pusor transfusi lumbak pahun pantahan keningau. Yau hino kempen panakan ra lumbak ondo baalin nun suab ruang operam lima hari bulan sila kavalu ruang hari burung operam monom. Intor rajam karo ramai suku rajam katulu ra londom. Am program itu va alin ra londo kadai ra bandar baru keningau. Jadi pak kakak aun asih hamoi panak lumbak musti aliha bahadno inan minimum 4.5 kilogram bolong alava yohino 5 nganjam angakan am anginum rapat amar moy panaak lalumbak nando kapahanan no kalihaan am konopoyo ra kinaulun ralibino opor am tulunga upok musiti mindahura ina am ama ramoy panaak lalumbak. Jadi pak kakak au nasiha maya abeli kamatong nun suab ra ronda kadai ra bandar baru keningau into ra jam karwo suku ra jam katulu rah londom. Amreno pasuku ko pia bilino rangantaka el via samai paran. Hello kan senda oro kasa DJ Za kan senda pakora karaya mora konti keningau FM hebatam onsoi kapio. Aun kabar alansan on saya kam antitiwol takapo rasiaran nukening FM tuam nangakan koneki DJ. Aki asih namut nangit terabilin abis asibuk asuang karaja ku amalansan ora kawin orang arangan kening FM. Sabab FM onsoy ampeng konangan rabilin-bilin onsoy. Tukir nu oro rasiaran nu Melayu dusun intor arangan kening FM sabab FM. Hari ni majanun silob angun aliuji akan arumbai. Floria Jontan Elin Kemabung runang skim Tomani. Lima ansuai raskim tomani inan rapi ra kampung Boo akarangai paran san sulapan ra kampung lalandangan am kawinu inggalan huruf E sukura Z pai pangkau suang nu ikana sabitra inggalan am ahinga auramion kawe am tapi pansirangan taka suku saboino amasiha au pe sumimpung ra bagaiman onsoi akita akra rimbai naratian muki rimbai rimoli sikin am kansen ra bulan merdeka ruang ari burung opora monom akia sirion di jehna warno nahibilin binatikanku liwalik liwaliwa okoyak aminaw am paing kuanangan diun di jek ansena parayus ratugas am rayus kumusim yau kaan saya andriun am nangakan ono am paing kuanangan poyo nangitora bilin ramo am onsen saya kabarku am lansano ramiun onsen saya kabar miun kawi. Ampak kakak rayus takapo ang kiningo rarimbay kinitak nurangan taka Elvia sampai paran nakita kala rimbai naratian muki rimbai rimolisikin rimbai kini tak rijoden nakita kala rimbai Erika rimbai ri jantin sajing janting sajin rimbai kini tak rionong sinin dualan rimbai ri Rusdi Rafael.

0: Radio Malaysia Kuning FM. Hebat show-nya.
1: Kena hono Radio Malaysia Kuning FM. Aramai bo.
0: Ramai na Radio Malaysia Kuning FM. Hebat show-nya.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kuning FM. Hebat.

Dan kita kembali bersama menerusi Santai Petang untuk edisi 24 Ogos 2026 bersama dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari 1, hari Isnin hari ini, hari yang ke-236 daripada 365 hari. Ada baki 129 hari sebelum kita tutup tirai pertemuan untuk tahun 2026 melangkah. Apa pun, selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Apa jua yang sedang anda buat sekarang? Masih di tempat kerja, tengah memandu barangkali, berniaga, urus keluarga ataupun santai di rumah. Terima kasih sebab bersama dengan 94.7 MHz Kening FM, teman petang anda. Hari Isnin ni kadang-kadang terasa macam panjang, betul. Apalagi kalau bekerja kan, bekerja di ruangan tugasan anda. Dari pagi sudah kejar itu ini, banyak kerja yang kita mau kasih selesai. Kepala pun sudah penuh dengan macam-macam perkara. Sekarang ni kita kasih turun gear sikit. Tidak perlu terlalu jauh. Tarik nafas, kita buat satu-satu. Bagi ruang untuk diri kita menikmati petang hari ini dengan lebih santai. Jam berikutnya ini 3 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Sharif Syaril, menemani anda sehingga 7 malam nanti. Yang masih berada di atas jalan, pandu dengan tenang. Yang masih bekerja, kasih habis yang penting-penting dulu. Santai petang bersama dengan kami. Inilah Kening FM, hebat syoknya.

Ya, baru saja berlalu bersama dengan Purse dan juga Emma Charlie, lagu berjudul I Love You. I Love You All, pendengar setia Gening FM di manapun anda berada. Semoga petang hari ini terus kekal ceria anda bersama dengan keluarga, bersama dengan yang tersayang. Barangkali petang nanti ada aktiviti yang anda mahu lakukan bersama, itulah sebaiknya menyatu dan juga mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, sekarang waktu macam rasa berat betul mata. Badan pun macam slow sudah sikit. Yalah, 3 lebih sudah begini kan. Bagi memang ramai yang sudah orang bilang mula mengantuk. Mudahkan 3.5 macam ni. Kalau anda masih bekerja, jangan paksa badan untuk duduk diam terlalu lama. Cuma kau bangun sekejap, kau renggangkan tangan dan juga bahu, berjalanlah 2-3 minit pergi luar sekejap, kau turun tangga, kau naik tangga, naik tangga sebelah, turun di tangga sebelah, dari hujung ke hujung. Berjalan 2-3 minit kalau keadaan mengizinkan, kasih relax badan anda. Jangan lupa minum air kosong juga, sebab kadang-kadang badan yang kurang air juga boleh buat kita rasa letih, lesu, mengantukkan. Jadi kalau dari tadi sudah menghadap komputer atau telefon, kasih rehatlah mata kamu sekejap. Alihkan pandangan daripada skrin, tengoklah benda yang jauh, bagi mata ruang untuk berehat. Tidak semestinya terus cari kopi lebaran. Kadang-kadang badan juga perlukan sedikit pergerakan untuk kasih segar balik. Saya kasih segar juga dengan kamu punya pemikiran. Mungkin apa ini mau kongsi cerita yang berlaku di luar negara. Pernah kamu nampakkan di media sosial, ada betul makanan kan, lepas tu dia macam yang penuh dengan bulu-bulu, macam bulu-bulu lebah, macam bulu ketiak, dia bilang. Ini kek yang viral, kek bulu viral di negara jiran, kini muncul di Malaysia. Macam mana perasaan kamu kalau ternampak yang pertama kali yang sudah nampak tu kek lah, macam-macam yang biar betul ni kan. Kek buluh antara trend makanan pelik dan unik nampaknya semakin mendapat perhatian orang ramai. Dari jauh, topping pada pencuci mulut itu kelihatan seperti menggunakan buluh ataupun rambut manusia. Okey, kek mini berkenaan dijual pada harga RM15 sebiji dan hadir dengan pelbagai perisa cookies dan juga krim. Bahagian atas kek pula dihiasi krim putih bersama dengan helaian halus yang membuatkan penampilannya seakan-akan dipenuhi bulu. Pernah nampak tu kan gambar di media sosial? Tapi jangan risau, kerana topping yang kelihatan seperti rambut itu sebenarnya bukanlah bulu manusia. Sebaliknya, diperbuat daripada rumpai laut. Okey, rumpai laut yang disusun sedemikian rupa bagi menghasilkan ilusi seperti bulu. Macam mana juga dong buat pikir tu kan? Luar kotak pemikiran betul. Menurut pengasasnya, idea tersebut tercetus daripada konsep menghasilkan kek yang comel, menyeronokkan dan mempunyai penampilan luar biasa. Kamu rasa macam mana? Seronok kah? Comel kah? Malah kek dengan konsep sama dipercayai sudah mencuri perhatian di beberapa negara Asia sebelum turut diperkenalkan di Malaysia. Konsep kek menyerupai bulu itu dikatakan terlebih dahulu menjadi perhatian di Thailand sebelum muncul pula di Filipina. Di negara berkenaan, kek seumpama itu turut menggunakan rumpai laut sebagai elemen utama untuk menghasilkan tekstur yang kelihatan seperti bulu manusia. Tidak heranlah apabila konsep berkenaan kembali menarik perhatian pengguna media sosial selepas versi tempatan mula dikongsikan. Selain terkejut lihat rupanya, orang ramai juga mula tertanya-tanya tentang rasa kek berkenaan. Ada yang menganggap penampilannya cukup unik untuk dijadikan hadiah hari jadi, manakala setengahnya pula memilih untuk bergurau dengan rupa topping yang kelihatan seperti rambut. Walaupun konsepnya dianggap kreatif, tidak semua orang akan tertarik dengan penampilan tersebut. Sebahagian pengguna media sosial mengakui mereka mungkin berfikir dua kali untuk menikmatinya kerana rupa kek itu terlalu menyerupai rambut sebenar. Malah ada yang membangkitkan persoalan mengenai aspek kebersihan dan bergurau tentang bagaimana seseorang mahu membezakan antara topping rumput laut dengan rambut sebenar sekiranya terdapat rambut yang terjatuh ketika proses penyediaan. Kalau kamu orang macam mana? Nampak tu
satu yang comel, yang menyelerakan, atau penampilan dia sangat luar biasa. Kalau kita dapat nampak tu kan di depan-depan, nah, baru kita tahu macam mana perasaannya kan. Okeylah, kita tinggalkan itu, kita terus berhibur bersama dengan lagu berikutnya dalam senator kita. Untuk pandang bersama Muslimin dan Muslimat, masuknya waktu fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.30 minit petang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyal FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Oh, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah, tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah.

0: juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja kan. Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapak dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Jangan lupa untuk mengikuti rancangan cerita khas Maulidur Rasul 1448 Hijrah bertajuk Akhlak Yang Kita Warisi, disiarkan pada hari Selasa ini 25 Ogos 2026 pukul 4 petang hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.
3: 3.46 ini petang waktu ketika ini. Menuju ke sambutan Maulidur Rasul yang jatuh pada hari esok 25 Ogos 2026. Pelbagai penyisian kita kongsikan kepada anda bersempena dengan program Maulidur Rasul ini. Antara yang sempat untuk kita kongsikan antaranya pastinya adalah berkenaan dengan ceramah khas Maulidur Rasul bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Kalana bin Halias. Madani dihayati, ummah diberkati. Pada hari esok nantikan siarannya 8.15 minit pagi. Siaran Dusun juga akan bersama menerusi rencana penambahrasan Pinang Tomat Maulidur Rasul pada pukul 9.15 minit pagi. Tidak terkecuali bersama menerusi pembalaan Maulidur Rasul dalam siaran Bahasa Murud kira-kira pada pukul 12.30 tengah hari. Dan ikuti bersama juga program cerita rahas bersempena dengan Maulidur Rasul di Keningau FM, Akhlak Yang Kita Warisi, akan ke udara pada hari esok 25 Ogos 2026 pukul 4 petang. Nantikan apakah cerita yang kita kongsikan menerusi cerita Maulidur Rasul untuk tahun ini. Nantikan bersama pada hari esok menerusi siaran Keningau FM. Okey, baik, saudara, kalau pagi tadi ada yang mungkinlah tidak menjadi, kan? Janganlah terus anggap satu hari ini hari yang malang bagi anda. Hari yang bikin rosak mood anda. Tidak begitu, kawan. Mungkin ada kerja yang tersangkut, kita terima. Terlambat sikit, yes, kita terima juga, kan? Tersalah buat sesuatu. Ataupun mood dari pagi memang macam kacau bilau sikitlah, kurang baik, kan? Itu cuma sebahagian daripada hari kita. Bukanlah penentu bagaimana hari ini akan berakhir. Sekarang ni masih lagi petang, awal lagi baru pukul 3 lebih, kan? Masih ada masa untuk kita betulkan semula rentak kita. Tidak perlu cuba selesaikan semuanya sekaligus. Tenang, tarik nafas perlahan-lahan, pilih dulu perkara yang paling penting, buat perlahan-lahan, pelan-pelan, fokus sampai selesai. Kadang-kadang satu perkara kecil yang berjaya kita bereskan sudah cukup untuk buatkan diri kita rasa lebih lega dan juga lebih yakin. Jadi jangan bawa kecewa pagi tadi sampailah ke malam. Kasih reset semula. Kasih restart, dia bilang. Susun balik langkah kita dan teruskan melangkah satu demi satu. Perlahan tapi maju ke depan. Jangan perlahan tapi kau tidak bergerak sana-sana juga. Macam mana itu, kawan? Kita mesti biarlah perlahan tu, kan? Tapi kita bergerak. Macam begitu. Gitulah, kawan. Lagi gerak sikit. Senyum lagi. Begitu. Ngam sudah itu. Terus melangkah ke depan. Semoga dipermudahkan urusan anda. Di Kening FM, hebat syoknya.

Baik, kita kembali bersama menerusi Rentas Segar telah memasuki pusingan yang berikutnya 4 hingga 5 petang yang baru saja mengikuti siaran Kering FM untuk edisi 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua, dari 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Pusingan berikutnya, terima kasih untuk anda yang memilih kami sebagai teman pemanduan anda, teman di ruangan tugasan anda, waktu sedang bersantai, apa jua aktiviti anda. Adakah satu kerja kecil yang dari pagi tadi kita balik-balik cakap, nanti saya buat, dia bilang kan, kerja bertangguh lebih ni. Kadang-kadang bukan kerja besar pun, cuma mungkin balas satu mesej, susun file atau meja, hantar satu email ataupun kena buat panggilan ataupun saya makan dokumen yang sudah lama terbuka di skrin. Benda kecil begini kalau kita tangguh-tangguh kan, nanti kejap lagi lama-lama dia akan masuk dalam kepala kita dan buat kita rasa macam banyak betul kerja yang belum siap, padahal jadi sebelum tamat waktu kerja hari ini, cuba cabar diri kita sendiri, selesaikan satu perkara kecil saja, tidak perlulah semua, satu pun cukuplah, please lah, satu pun cukuplah. Dari pagi sampai sekarang belum lagi selesai kau punya kerja, tapi kali ini kita minta satu pun cukuplah selesai satu kerja yang mudah untuk anda. Bila sudah selesai, sekurang-kurangnya kita boleh balik dengan rasa lega dengan kurang lagi satu benda dalam senarai yang perlu kita buat, things to do, dalam kan. Jadi kenalah kerja keras kan, walaupun satu, walaupun kecil, tetap juga perlu untuk kita selesaikan. Sambil-sambil mau selesaikan tu, minum juga air kosong supaya badan tetap kekal hidrasi. Tengok-tengok di luar macam kualiti udara pun kurang baik. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkaitan kualiti udara. Ini peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebuh yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Peningkatan ketara ini membabitkan kes asma dan juga jangkitan saluran pernafasan atas berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan. Bacaan IPO antara 200 hingga 300 yang dikategorikan sebagai sangat tidak sihat, manakala bacaan melebihi 300 pula berada pada tahap berbahaya. 7 kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat. 5 daripadanya di Sarawak, Serian dengan bacaan 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Samarahan 176 dan Sarike 128. Dan berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan 33, kes asma meningkat 259%, manakala urti jangkitan saluran pernafasan atas meningkat 124%. Jadi hati-hati dan sentiasa pantau dengan keadaan kita. Ada yang mungkin rasa batuk, mula batuk, tekak, pedih, mata berair, sesak nafas ataupun cepat penat, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang memang ada masalah pernafasan. Okay, kalau keadaan nampak berjerebu atau berdebu, kita kurangkanlah aktiviti luar, terutama dengan aktiviti lasak. Tutup pintu, tingkap jika udara terlalu tercemar, dan kalau perlu keluar, gunakanlah pelitup muka yang sesuai. Jangan lupa minum air kosong kawan, supaya badan kita kekal terhidrat. Kalau anda ada ubat yang perlu dipreskripsikan oleh doktor, kena pastikan sentiasa tersedia dan digunakan seperti diarahkan. Yang penting, pantaulah kesihatan diri anda. Kalau sesak nafas makin teruk tu, sakit dada atau macam rasa tidak normal daripada sebelum-sebelum ini, dapatkan segera pemeriksaan di klinik kesihatan atau hospital berhampiran dengan anda. Udara kita tidak dapat dikawal sepenuhnya, tapi langkah berjaga-jaga masih boleh kita ambil dan kita kawal. Terus berhibur bersama dengan kami menerusi Santai Petang di Kening FM, hebat syoknya.

0: Oi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamaruzaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamaruzaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamaruzaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain. Whee!

0: Baik, jom kita sapa rakan-rakan kita di ruangan Facebook Kering FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868. Terima kasih rakan kita amankan diberi nama Salam Malaysia Madani. Buat DJ Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua, selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. DJ, malam ni ada perlawanan, dia bilang Liga Super Musim Baru 2026-2027, Sabah menentang Immigration dalam jam 8.15 malam di Stadium Nikas. Wow, okay. Ada pantun di petang yang mendongi, pasang naik orang menjala, walau lelah ia teruskan. Orang baik pantang mencela, kalau bersalah ia luruskan. Nama DJ, jaga diri, hiasi peribadi, ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Lagi macam si Audi Petra punya perpulauan. Audi kawan saya. Audi Petra punya tagline. Okay, jangan nakal-nakal. Terima kasih Elvis, sama Paran. Hello, selamat petang hari ini. DJ Hex, hebat luar biasa. Selamat bertugas bersama juru teknik Kening FM, hebat coknya. Pada semua rakan-rakan setia Kening FM, Sabah VFM Radio Online Keuskupan, ROK, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Sorry Kia, dia bilang selalu lambat hantar ucapan sebab sibuk, dia bilang, tapi tetap on Kering FM sambil buat kerja. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Salam Bulan Merdeka. Dengan pertanyaan, macam mana cuaca di tempat kamu orang? Tempat dia cerah sahaja, angin sepoi-sepoi. Dan selamat menjalankan, meneruskan tugas. Terima kasih rakan kita Dindi Keningau. Untuk semua pendengar Keningau FM dimanapun mereka berada, ada hujan sikit tadi Hex. Sikit lah bahkan. Kadang-kadang ada juga kawasan yang sekejap saja dia turun setempat saja, naik lagi tu panas. Oh, begitu lah. Apapun, selamat bersantai untuk semua pendengar Kini FM. Itu antara titipan ucapan rakan kita. Beribu bersama dengan lagu dalam susunatur kita untuk petang hari ini, 4.30 minit petang nanti, bersama menerusi berita yang akan kita sambung siaran ke Sabah FM.
1: Gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Kere lah obatnya.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Kendengar FM. Hebat syoknya.
2: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Kendengar FM di mana jua hebat syoknya.

Ya, back to back petang hari ini bersama dengan Sesi Iman. Lagu bebas dan di sana di sini membawakan kita ke pukul 4.50 minit petang 10 minit. Dan sebelum beralih ke pusingan berikutnya, jam begini kadang-kadang otak kita sudah sampai rumah tapi badan masih lagi di ruang tugasan kita. Sudah fikir mau balikan, mau makan apa ni malam, mau singgah mana dulu sekejap lagi, sedangkan kerja di depan mata masih belum lagi habis, belum lagi selesai. Kalau sudah mood mau pulang begini kan, cuba tarik nafas semula, fokus dulu kepada tugasan anda yang memerlukan ketelitian. Jangan sebab mau cepat siap, kita tersalah kira, tersilap, tersalah taip, tersalah hantar mesej ataupun terlupa perkara penting. Tersilap hantar mesej tu lah yang habislah kau buat satu-satu kawan, jangan kelang kabut. Kalau mata sudah penat, berhentilah sekejap, renggangkan badan anda, minum air, baru sambung semula dengan ketugasan anda. Semoga yang baik-baik dipermudahkan segala urusan anda. Petani mungkin mau berkreasi, beriada, teruskan dengan perancangan anda. Apapun yang selesai dahulu perkara yang perlu untuk anda selesaikan. 5 petang nanti ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 5 petang.

0: Baik, kita kembali bersama Merisi Zon Harmonika. Waktu ketika ini 5 hingga ke pukul 7 malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Kering FM. Ada itu mani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Hai hola, nama saya Higgs. Hanya aku ceritakan orang semua. 3 petang tadi hinggalah ke waktu ketika ini, sehinggalah ke penghujung rancangan 7 malam nanti. Bertemankan rakan teknikal Syarif Syaril, kami terus setia menemani anda yang sedang memandu pulang, tunggu bas atau pengangkutan anda, masih lagi di ruangan tugasan anda, atau yang baru sahaja melangkah keluar dari pejabat. Selamat petang. Terima kasih sebab terus bersama dengan Kering FM. Waktu begini kita kasih ubah sikit rentak dia. Kalau dari pagi sampailah ke petang sibuk untuk kita kejar mengejar kerja kita, sekarang bolehlah kita jalan pelan-pelan sikit. Tidak perlu tergesa-gesa kelam kabut mau sampai kan. Yang penting sampai dengan selamat. Kalau masih ada kerja yang belum selesai, mungkin mau ambil sikit masa untuk menyelesaikan, silakan. Buat mana yang perlu dulu, yang sudah dalam perjalanan, fokuslah kepada pemanduan anda. Jaga jarak, jaga, jangan kasih ikut emosi kamu orang. Kalau trafik mula perlahan, agak perlahan sedikit pergerakan ya. Tangkap sajalah harmonika petang hari ini, menemani anda untuk turunkan gear, lepaskan penat, masuk ke suasana petang yang lebih tenang. Okay, apapun untuk lebih info, kita kongsikan kepada anda laporan trafik yang akan dikongsikan bersama dengan petugas petang hari ini, Sarjan Suharman dari penguatkuasa trafik IPD Keningau. Silakan Sarjan Suharman.
1: Assalamualaikum dan selamat petang DJ yang tugas. Laporan lalu lintas pada hari ini 24.8.2026 bersamaan hari Isnin. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja dan dalam trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan Bulatan. Seterusnya, bagi Bulatan Sudamon, aliran trafik bergerak rancah dari arah Bulatan Perkasa terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke Bulatan Rakyat. Tetapi dari arah Bulatan Sudamon ke Bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik berlancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
0: Baik, terima kasih dengan laporan trafik oleh Sarjan Suharman, Sarjan Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Info trafik at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.

Baik, kita ditakdirkan jatuh cinta baru saja berlalu bersama dengan anda. Hai, selamat petang kawan kita. Siapa? Cyril. Cyril Terkeley Josni. Oh, begitu nama dia. Apapun, kita ingin mengucapkan tahniah kepada rakan belia Kuskupan Keningau, OVE, yang baru saja dinobatkan sebagai Johan bagi pertandingan kuaya belia peringkat Kuskupan Keningau di daerah Tenam pada hujung minggu lalu, hari Sabtu. Ada dengan kemenangan yang julung kali, diorang pecah tradisi. Selalu Saint Teresa, tahun ni tahun diorang lah kan, rezeki berpihak kepada mereka. Tahniah kita ucapkan kepada tim Kale, tim Andre, tim siapa lagi, tim Nana. Semualah mereka yang telah menjuarai dalam pertandingan ini kan? Semoga baju jaya terus, terus melayani dalam hangat sambil terus dengarkan Kering FM. Lagi kita ada kawan kita, siapa ni? Andong Jenis Laim. Selamat petang rakan kita Andong Jenis Laim, AJL. Apa khabar petang hari ini? Semoga sihat walafiat, selamat bekerja kita ucapkan. Okey, semoga sihat-sihat selalu bersama dengan keluarga yang tercinta. Jadi macam mana petang ni? Selalu kalau si Andong, dia kena titipkan juga gambar-gambar hiking dia waktu pagi. Petang dia tidaklah mungkin hiking kan, mungkin dia breeze walk di halaman rumah dia. Jadi kalau kamu orang macam mana petang ni, apa aktiviti yang anda lakukan? Ada yang sudah siap urusan, ada masa lapang, bolehlah ambil peluang untuk beriadah atau berrekreasi. Tidak semestinya aktiviti berat kan, jalan santai di taman, berjoging, ada yang berbasikal, bermain bersama anak-anak, cucu-cucu, ataupun sekadar berjalan keliling rumah pun sudah cukup untuk kita kasih badan bergerak selepas seharian bekerja. Selain badan untuk kesihatan fizikal, aktiviti petang juga boleh bantu kita melepaskan tekanan dan juga menenangkan fikiran. Cuma ingat, pilih tempat yang selamat, pakai pakaian yang sesuai, dan jangan lupa untuk minum air secukupnya. Kalau cuaca tu kurang baik atau badan sudah terlampau penat, jangan paksa diri, berehatlah. Yang penting kita bergerak ikut kemampuan kita kan, dan menikmati suasana petang. Jadi untuk anda yang sedang keluar beriadah, selamat bersenam, selamat berrekreasi, dan jaga keselamatan. Inilah Zon Harmonika di Kering FM. Hebat.

Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inya dan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.

0: Jangan lupa untuk mengikuti rancangan cerita khas Maulidur Rasul 1448 Hijrah bertajuk Akhlak Yang Kita Warisi, disiarkan pada hari Selasa ini 25 Ogos 2026 pukul 4 petang hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Tenangkan hati, rilekskan jiwa. Lagu slow hanya di Kini FM. Hebat show.

Okey, sambil anda memikirkan aktiviti anda ataupun memasak apa ni malam ni, fikir-fikir dulu sebelum menyiapkan bahan anda, menyediakan bahan anda, manalah tahu ada yang kurang, masih lagi sempat pergi kedai runcit, pergi kantin kan, pergi kedai untuk membeli bahan yang anda perlukan. Okey, dalam pada itu saya kongsikan juga kepada anda ialah kalau kita guna media-media sosial dengan sebaik mungkin, teknologi yang kita guna pakai itu akan pasti dapat membantu kita untuk sesi pembelajaran kan. Ini yang dapat kita kongsikan, 80% pengguna Malaysia dia guna TikTok sebagai tempat dia belajar kebudayaan dan juga kesejahteraan diri. Ini menurut kajian yang dilakukan oleh Kearney terhadap hampir 1,000 rakyat Malaysia yang menggunakan TikTok setiap minggu, menghadapi majoriti responden memperoleh manfaat daripada platform. Penemuan global tersebut dari segi pendidikan, penghargaan, budaya, jalinan komuniti dan juga kesejahteraan diri. Daripada kajian tersebut menyerlakan bagaimana impak ketara para pencipta kandungan tempatan menjangkau seluruh komuniti TikTok yang lebih luas. Ha, kalau anda tengok para influencer kan, content creator yang menghasilkan karya yang baik, maka akan jadi baik juga dapat anda kongsi ilmu pengetahuan daripada mereka. 85% responden menyatakan bahawa TikTok dapat membantu menjadikan pembelajaran lebih mudah diperoleh, manakala 72% menyatakan bahawa platform itu menyokong peningkatan diri serta kemahiran bagi perkembangan kerjaya dan akademik. Fatih Husin, pencipta kandungan TikTok tempatan dan juga guru tuition dari Ceras yang mengubah topik matematik kompleks kepada kandungan menghiburkan, menegaskan pendidikan adalah milik semua orang dan perlu melangkaui bilik darjah fizikal. Apabila kita menjadikan sebuah topik pembelajaran seronok dan inklusif, kita dapat menyemarakkan minat untuk belajar sepanjang hayat, bukan sekadar untuk lulus peperiksaan, dia bilang. Kemakmuran bersama yang sebenarnya bermula apabila ilmu itu dapat diakses oleh semua orang. Sementara si Ahmad Syahrullah Azhar Ibrahim, guru bahasa Inggeris berpengalaman melebihi 25 tahun menjadi tumpuan di TikTok, menerusi tutorial sebutan yang santai dan bermanfaat. Okey, pembelajaran tidak sepatutnya membosankan. Jutaan rakyat Malaysia yang menonton untuk belajar secara sukarela membuktikan bahawa apabila pendidikan disampaikan secara menghiburkan, dia mudah didekati. Kita mampu memartabatkan seluruh komuniti melalui perkongsian ilmu. Lagi Ahmad Syahrul ni, dia punya TikTok tu yang serasai. Okay, kemudian kita ada si TikTok anti HR. Cuba kawan-kawan semua yang ada TikTok, carilah anti HR. Selepas 20 tahun dia bilang berada dalam industri penyelesaian tenaga kerja, banyak perkara yang telah saya pelajari dan saya harap dapat dikongsi oleh lebih ramai pekerja. Katanya platform digital memberikan dia ruang untuk berkongsi pengetahuan kepada komuniti yang lebih luas menerusi pendekatan praktikal. Amat penting, dia bilang, untuk memahami hak sebagai pekerja mahupun majikan sekiranya anda ingin membuat keputusan yang lebih baik di tempat kerja. Kajian itu turut mendapati bahawa 84 responden percaya TikTok membantu menghubungkan pelbagai budaya, manakala 65% bersetuju bahawa platform itu memupuk rasa kekitaan dalam kalangan rakyat Malaysia serta menggalakkan penglibatan komuniti tempatan. Chin Pui Ting ataupun TikTok dia, Dead Puts ataupun Puts di PUDDS di TikTok, menerbitkan siri kandungan Mistik Malaysia bagi memelihara warisan negara serta memupuk keharmonian silang budaya, menekankan memahami adalah langkah pertama ke arah penghargaan. Itu antara perkongsian daripada penggunaan TikTok, pelbagai informasi ilmu yang dapat diperoleh. We'll be right back.
Yang pentingnya adalah bagaimana kita mahu menerap setiap ilmu yang dikongsi oleh para content creator ini. Kajian yang dijalankan oleh Kerni ini mengumpul maklum balas daripada 1,003 rakyat Malaysia merangkumi pelbagai peringkat umur antara 18 hingga 60 tahun, melebihi 60 tahun, yang terdiri daripada 59 responden wanita, 41 responden lelaki. Daripada jumlah keseluruhan tersebut, seramai 990 orang menggunakan TikTok sekurang-kurangnya seminggu sekali. Anda bagaimana? Apa yang anda cari di halaman TikTok? Boleh kongsikan kepada kami di ruangan Facebook Ring FM, juga di talian WhatsApp 0195896868. Jom terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. Inilah Zone Harmonica, Kering FM, hebat syoknya.

Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat shotnya. Baik, kita telah melangkah ke pusingan yang terakhir untuk edisi hari Isnin, hari 1 hari ini, 24 hari bulan Ogos 2026, yang baru saja mengikuti siaran petang hari ini, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cintakan orang semua, bersama dengan rakan teknikal Syarif Syaril sampai pukul 7 malam nanti. Sebelum hari Isnin ini berakhir, fikir sekejap, apa kemenangan kecil kita hari ini? Tidak semestinya kita capai sesuatu yang besar, kan? Mungkin hari ini berjaya menyiapkan satu laporan yang tertangguh, datang kerja tepat pada waktunya, kita berjaya menghabiskan tugasan penting, ataupun sekadar mampu bertahan melalui hari yang memang sibuk. Kadang-kadang kita terlampau fokus kepada benda yang belum selesai sampai kita terlupa untuk menghayati apa yang sudah kita buat. Jadi kasih kredit juga kepada diri anda sendiri, walaupun langkah hari ini kecil, tetap juga ada kemajuan. Bahkan kalau pagi tadi kurang menjadi, petang ni macam wow, ada sudah dia punya sinar harapan. Itu pun satu kemenangan juga. Tidak perlu bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Yang penting hari ini kita sudah cuba dan sudah bergerak ke hadapan. Telah masuki pusingan terakhir dalam harmonika. Yang sudah selamat sampai di rumah, bolehlah kasih rehat badan sekejap, tukar pakaian, minum air, nikmati suasana petang ni bersama dengan keluarga. Yang masih dalam perjalanan, masih temankan kami di Kering FM, tidak perlu terlampau tergesa-gesa dalam kabut. Walaupun sudah dekat mau sampai rumah, tetap juga fokus kepada perhatian pemanduan ada di jalan raya. Tetaplah juga untuk jaga jarak dan elakkan untuk pegang telefon ketika memandu. Kadang-kadang bila badan sudah penat ni, kan, selepas seharian bekerja, tumpuan kita pun macam mula berkurang. Jadi kalau rasa letih atau mengantuk tu, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat sekejap sebelum meneruskan perjalanan anda. Layan terus bersama dengan kami di Harmonika Keringai FM, hebat.

Jangan lupa untuk mengikuti rancangan cerita khas Maulidur Rasul 1448 Hijrah bertajuk Akhlak Yang Kita Warisi, disiarkan pada hari Selasa ini 25 Ogos 2026 pukul 4 petang hanya di Keningau FM. Hebat syoknya. Segmen Harmonika.

Kontroversi Segmen Harmonika di Kedengar FM. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Mari kita hayati sirah, teladani akhlak dan suburkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap langkah kita dihiasi iman, setiap bicara dipenuhi kebaikan dan setiap perbuatan mencerminkan akhlak baginda. Salam Maulidur Rasul daripada kami warga Kedengar FM.

Baik guys, bila sampai waktu makan malam nanti, kalau ada peluang, cubalah duduk bersama dengan keluarga. Walaupun ada sekejap, jangan masing-masing, jangan asing-asing. Sebab sebenarnya makan malam bukan sekadar kita mau makan, tapi inilah paling senang, mudah untuk kita bertanya khabar. Macam mana hari ini, sepanjang hari ini, apa cerita di tempat kerja, sekolah, ataupun sepanjang berada di rumah. Tidak perlu perbualan yang berat, cukuplah dengan soalan. Okey kah hari ini? Atau apa cerita menarik hari ini mau kasih kongsi sama kita? Gitu kan? Benda kecil begini boleh buat kita rasa lebih dekat dengan orang di rumah, dengan orang yang tersayang kita. Kalau boleh kasih kurang juga tengok telefon masa makan, bagi ruang untuk kita betul-betul dengar dan bercerita antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang masa berkualiti itu bukan kena lama-lama panjang masa dia, 15 atau 20 minit bersama pun boleh jadi kenangan yang paling bermakna. Untuk pandang bersama muslimin dan muslimat, masuknya waktu fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.26 minit petang.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita

0: Puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah? Kan, aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, RM50, tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam, jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Baik, namanya kita telah pun sampai ke penghujung siaran untuk edisi 24 Ogos 2026. Sebelum kita tutup cerita hari Isnin ni, ingat satu perkara kawan, tidak semua benda perlu untuk kita selesaikan dalam satu hari. Kalau ada kerja yang belum siap, ada rancangan yang tidak menjadi ataupun ada perkara yang buat kita kecewa hari ini, jangan bawa semua sampai membebankan fikiran kita. Ambil yang baik daripada hari ini, yang kurang menjadi kita jadikan pengalaman dan juga pengajaran. Kadang-kadang kita memang perlukan ruang untuk berhenti sekejap, berehat dan susun semula langkah kita. Esok masih ada peluang, kawan, peluang untuk cuba lagi, betulkan apa yang perlu dan mulakan hari dengan semangat yang baru. Jadi malam ni kita kasih tenang hati, kasih rehat badan, hargai usaha yang sudah dibuat. Isnin hampir selesai, esok kita mula semula. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadiratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja' minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Kak Kaci. Esok jangan lupa akan ada penutupan sementara beberapa jalan dan tempat letak kereta bagi memberi laluan kepada penganjuran Sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2006 Masihi. Tempat letak kereta di Jalan Tugu dan terminal sementara Jalan Padang ditutup mulai jam 1 pagi hingga 10 pagi. Selain itu, Jalan Tugu dan Jalan Padang akan ditutup secara berkala mulai jam 5 pagi hingga 10 pagi. Jadi, rancang perjalanan anda, patuhi arahan petugas dan gunakan laluan alternatif. Padu dengan selamat dan terima kasih atas kerjasama anda.

0: sari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Kota Belud 101 Beban 5 FM.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.

Simfoni Tetap di Hati, baik sebagai panduan rakan Muslim. Waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.38 minit malam. Tapi sebelum itu, berita ringkas sampai FM 7.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Baik, disampaikan waktu solat untuk hari esok 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat subuh esok ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zohor 12.20 minit tengah hari, Asar 3.30 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang dan waktu solat Isya hari esok ialah pada pukul 7.37 minit malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ikuti tazkirah Maulid Rasul yang bertajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وبعد. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, segala puji dan puja kita rafakkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Setiap degup jantung, helaan nafas dan detak nadi adalah dalam genggaman peraturan dan kekuasaannya. Tiada suatu pun yang hidup di alam jagat raya ini yang hidup dengan sendirinya, melainkan hidupnya itu diberikan oleh Allah, kerana dialah yang bersifat Al-Hayyu dan Al-Muhyi, yakni yang maha hidup lagi maha menghidupkan. Semoga setiap saat dan detik waktu yang kita lewati ini, sahabat, menyedarkan kita bahawa kita semua bergantung hanya kepadanya. Dan semoga setiap hembusan nafas kita terasa kebesaran dan kasih sayangnya terhadap kita. Salawat serta salam kita pahatkan dengan kuntuman rindu buat sang kekasih Nabi Yuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Pendengar yang dikasihi, pada detik 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah, lahirlah seorang bayi mulia berpribadi agung yang menjadi rahmat buat seluruh alam. Pada saat itu, bumi Makkah bersimbah dengan cahaya gemilang yang akan menyinari seluruh alam. Cahayanya menjadi penyuluh jalan kepada Tuhan. Cahayanya menjadi penerang dan penenang buat hati yang gusar dan kelam. Akhlaknya menghiasi pribadi yang mencintai dan mencontohinya. Terhadap kepimpinan, dia adalah contoh pimpinan yang berkarisma dan berwibawa. Bagi si miskin, dia adalah teman yang setia, yang selalu menjadi pembela dan pengangkat maruah golongan yang tidak berdaya. Sebagai suami dan ayah, contoh teladannya sangat sempurna, tiada cacat celah. Cinta kasihnya merata, siapa saja yang dekat dengannya terasa nyaman, damai dan bahagia. Tutur bicaranya lembut tapi tetap berwibawa. Senyumannya sangat manis, wajahnya cukup indah bagai bulan purnama. Demikian tubuhnya yang sasa dan sempurna, peluhnya saja harum bak kasturi. Allahu Akbar. Huwal basharu laisa kal bashar. Dia adalah manusia yang bukan seperti manusia biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal juga sebagai hari keputraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak para pendengar walau di mana saja berada untuk sama-sama merenung dan menghayati maksud dan misi teragung kezahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas dunia ini. Yang pertamanya, Al-Quran lewat surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahu al-'adzim. Dan pada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ada menyebut, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, atau kama qal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas segala akhlak yang mulia. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan tadi, Nabi mengatakan sesungguhnya tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sahabat yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang sangat agung. Dan baginda itu punya akhlak, mulianya Nabi itu berada di atas segala kemuliaan akhlak manusia lain. Bahasa mudahnya apa, sahabat pendengar? Nah, ada orang melawan kemuliaan, ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi diutus ke dunia antara lain adalah untuk mendidik kita, mengajar kita bagaimana kita seharusnya berakhlak dalam kehidupan. Akhlak itu tidak hanya dengan sesama manusia, lebih-lebih lagi akhlak kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan akhlak kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita kembali merenung dan kita kembali belajar menambah nilai bagaimana seharusnya kita umatnya yang mencintainya itu sepatutnya meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meremehkan orang. Sehina apapun orang pada mata orang lain, Nabi tidak pernah menghina. Bahkan kalau kita lihat dalam banyak riwayat ada menyebut, siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa damai orang itu. Melihat wajah mulia Nabi, tenang jiwa kita. Setiap tutur bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya menjadi mutiara hikmah. Dan demikian perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahir dan batinnya itu sangat mulia. Yang kedua, sahabat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus ke dunia ketika Nabi sudah wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi ada menyatakan bahwa taraktu fikum amrain, telah kutinggalkan kepada kamu dua urusan, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kamu berpegang teguh kepada kedua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Demikian misi Nabi itu yang mewariskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah itu jelas Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hashr ayat yang ketujuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Apa saja yang dibagi Nabi, diberikan Nabi, dibawakan Nabi kepada kita, maka ambillah. Dan apa yang Nabi cegah kita, maka tinggalkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kedua-dua peninggalan baginda ini merupakan panduan dan pedoman buat kita menjalani hidup di dunia yang fana. Mempelajari, memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan keduanya merupakan kewajiban yang besar buat kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat buat seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekadar membawa rahmat, Ingat ya sahabat yang mulia, sepakat ulama-ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata ulama tafsir, Nabi itu bukan sekadar membawa rahmat, akan tetapi diri baginda itu sendiri adalah rahmat buat seluruh alam. Tidak hanya untuk manusia ini, bahkan seluruh makhluk pun tersimbah dengan rahmat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara baginda adalah rahmat. Setiap yang mendengar suara dan kata-kata baginda akan merasa nyaman dan aman. Aroma kalamnya menjadi penyubur jiwa yang mati. Setiap ungkapan baginda menjadi pedoman buat kita. Jauh sekali mencerca dan menghina sesama, jangankan orang yang mencintai Nabi. Yang memusuhi Nabi sendiri pun tetap mengkagumi setiap watak dan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya kasihi, gelaran Al-Amin itu terbit muncul dari kalangan orang-orang Arab sendiri yang sebahagiannya ada yang tidak suka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak suka kepada diri Nabi, cuma tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada sosok tubuh mulia Nabi, akhlak Nabi, watak Nabi, perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya membuatkan

0: kita juga harus berusaha mempelajari dan mengikuti. Kalaupun kita tidaklah boleh jadi rahmat buat seluruh alam, itu tidak akan mungkinlah dengan keterbatasan kita yang lemah, banyak dosa ini, ilmu pun ada, ya busu, minta ampun, minta maaf. Tapi setidak-tidaknya kita tetap berjalan di atas jalan yang telah ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak boleh menjadi rahmat buat seluruh alam, paling tidak bilang orang kita ni, rahmatlah kita kepada lingkungan kita, ahli keluarga kita, terutamanya ayah, ibu kita, adik beradik kita, sepupu sepapat kita, kaum keluarga kita. Kemudian kembangkan rahmat itu kepada jiran-jiran kita, sahabat handai kita, sahabat karib kita. Kembangkan lagi kepada institusi tempat kita. Al muslimun min yadihi wa lisanih aw kama qal. Orang Islam itu siapa, kata Nabi? Orang Islam itu ialah yang orang Islam lain merasa aman atau tidak akan diganggu oleh mulut dan tangannya. Nah, jadi kita ini, ampun maaf sahabat yang mulia, dalam kita memaknai atau menghayati peristiwa Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya tiga perkara ini kita buat dalam kehidupan kita. Apa dia sahabat yang mulia? Yang tadi itu, ikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam manhaj kita ada qiyas dan ada ijma' ulama, itu juga jangan diabai, sebab semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya Al-Qur'anul Karim. Yang keduanya apa dia? Kitab yang diwarisi sama kita itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu kita hayati, kita mengerti, fahami dan kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama tadi apa sahabat yang mulia? Jangan lupa jaga akhlak kita, jaga tutur bicara kita, jaga PL kita, jaga perangai kita, apalagi ketika bermuamalah dengan saudara-saudari kita yang tidak seagama dengan kita. Kita adalah contoh. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seharusnya melekat dalam jiwa dan pribadi kita. Dan yang terakhir tadi sahabat yang dimuliakan Allah, berusaha kita untuk menjadi rahmat bagi siapapun, tidak hanya sesama manusia, bahkan haiwan, tumbuh-tumbuhan pun seharusnya kita menjadi rahmat. Jangan sakiti siapapun. Sebagaimana yang hadis kita bacakan tadi, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita benar sebagai muslim yang sejati, jangan pernah sakiti orang lain, baik dengan tangan maupun dengan mulut kita ini. Tangan jangan cederakan orang, jangan aniaya orang, jangan sakiti orang. Mulut pun sama, ya busung. Mulut jangan jadi pisau, jangan jadi senjata melukakan hati saudara kita. Mulut jangan digunakan memfitnah, mulut jangan digunakan untuk ghibah, tapi gunakan lisan ini untuk kita buat perkara-perkara yang baik, supaya orang lain terasa rahmat dan rahmah oleh lisan kita, insyaAllah. Salam Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, jangan lupa banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sempena sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi tazkirah Maulid Rasul dengan tajuk Rasulullah Teladan Sepanjang Masa, yang disampaikan oleh Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Salam Maulid Rasul daripada kami di

adakah kepada musuh yang selalu bermasam muka dengan aku? Adakah kepada musuh yang engkau jadikan mereka itu dapat menguasai urusanku? Jikalau tidak ada kemurkaan

Di baik sama-sama kita memeriahkan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2026. Acara ini akan berlangsung esok dan bermula di Padang Merdeka dan perakan ketujuh akan berakhir di Sabah International Convention Center SICC. Pengisian esok termasuk ceramah khas dari penceramah khas Datuk Profesor Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah dan kori jemputan Ustaz Aiman Ridwan Muhammad Ramlan. Jadi hadir ramai-ramai bersama keluarga dan sahabat semarakkan selawat dan suburkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendani di hati, umma diberkati.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih setia bersama Karachi sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas ini, Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Terus kibar, Jalur Gemilang dan Bendera Negeri Sabah anda.

0: Sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Feel it. Bagus, Pak.

Maulidur Rasul, Pedoman Bina Negara Adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari tamasha. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 peringat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabihkan 37 jenis sukan sepanjang tamasha kali ini. Majlis penutupan malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidaan-bidaan yang boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat sesuai lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bukan atau enggak lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa, dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka, Siti Nurbaini Khairi memaklumkan, program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu Pakatan Selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai guys, selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda di ruangan udara pada malam ini. Dan malam ini agak spesial sedikit sebab Ozel tidak keserangan. Kita ada bersama dengan seseorang DJ Baharu. Perkenalkan diri anda.
2: DJ Syafif.
1: Wah, itu suara DJ Syafif malam ini bersama-sama Ozel di segmen Varia untuk edisi hari ini, Pip. Hari Isnin 24 Ogos 2026. Oke, jadi apa kabar Syafif? Sehat?
2: Sehat.
1: Syukur. Oke, dan sekarang ini Pip?
2: Sangat-sangat sehat.
1: Kita nampak tadi di Likas macam ramai orang. Ada ya, apa betul. Sebenarnya, Pip?
2: Ada perlawanan pertama Liga Malaysia di antara Sabah FC dan Star City.
1: Dan sekarang ini memasuki, sedang berlangsung lah ni kan?
2: Sedang berlangsung, ya. Sudah tamat separuh masa pertama.
1: Jadi sekarang ini kedudukan macam mana?
2: Kedudukan satu sama, berpihak kepada kedua-dua tim.
1: Jadi kita akan update lagi untuk perlawanan ini. Mungkin ada gol di babak kedua nanti kan, Pip? Nanti si Pip akan update dari semasa ke semasa.
2: Betul.
1: Jadi kalau dalam segmen Varia ni, kamu boleh request lah tiga buah lagu. Kalau si Pip sendiri, apa lagu favorite? Tiga buah lagu. Ingat gak?
2: Ingat lah, tapi banyak lah lagu favorite. Tapi kalau favorite-favorite itu tiada.
1: Oke, okay. Jadi malam ini bukan hari Sabib. Kita mau bagi kamu hari kamu untuk
2: pendengar.
1: Pilih 3 buah lagu. Kamu boleh WhatsApp di 019-490-4848. Kita layan dulu. Ini dia lagu daripada ST12 Putri Iklan Sabah FM.
2: Bagus, Bah.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Rafiq, saya mau kasih tahu kau. Hey. Apa yang saya nampak?
4: Okey, kau bagi tahu saya standby ini.
3: Saya nampak kan? Ada tu, saya kebetulan di hospital.
4: Okey.
3: Mau pergi timbang berat, mau cek BMI semua.
4: Kan okey sudah hari itu, ada dua sudah venue semua.
3: Saya mau cek BMI lah. Okey. Okay. Tapi kan saya nampak ada orang ni, dia kan dia pakai t-shirt, jadi dia bercerita dengan orang sebelah, jadi aku mendengar lah juga. Dia kasih nampak dia ada macam, apa ni, macam lebam ada di badan dia.
4: Lah, ada,
3: ya.
4: Ada bekas lah.
3: Bekas. Macam lebam ni, tapi memanjang macam kau tahu yang bentuk tali pinggang keselamatan tu, ya, dalam kereta tu. Kenapa boleh jadi begitu ah? Jadi macam takut pula aku mau memakai bah.
4: Oi, itu penting. Saya mau bagi tahu kau ni.
3: Jadi kenapa dia beli lebam?
4: Saya ni kan suka membaca. Saya ni macam Wikipedia bergerak kadang-kadang lah.
3: Berkaki lah punya Wikipedia.
4: Ya, kebanyakannya kan orang yang kemalangan ni yang selamat.
3: Okay.
4: Menunjukkan orang ada pakai tali keledar tu. Itulah menunjukkan pentingnya tali keledar kereta tu untuk pakai. Jadi ada apa-apa kecemasan ataupun apa ni accident kan, kau selamat di sana.
3: Jadi yang DP itu kesan daripada kemalangan dia, tapi dia selamat disebabkan tali pinggang lah. Itu yang ada bekas lebam ni tu.
4: Mungkin impak dia kuatkan tu ada bekas lebam. Salah satu dia mengurangkan lah kecederaan.
3: Tidaklah dia tercampak keluar dari kereta kan.
4: Jadi penting mesti kau pakai.
3: Risau sudah kau pasal tu dia pakai itu pula boleh jadi lebam. Rupa-rupanya pasal dia terlibat kemalangan pula.
4: Jadi semua anak-anak pun pakai. Kalau macam yang ada baby-baby kan, ada tu yang baby punya tu kan,
3: ada kasit baby.
4: Sediakan tu juga, penting tu. Jangan lupa, okay,
3: faham.
2: Oh, baru saya tahu.

0: Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Okey, dan sudah pastinya besok ada yang cuti, sudah cuti umum semula dengan Rasul. Apa tu Sabib?
1: Maulidur Rasul.
0: Jadi kami mau share lah dengan kamu ada beberapa tempat letak kereta dan juga apa?
1: Penutupan jalan.
0: Jadi tempat letak kereta ada dua lokasi yang akan ditutup. Lokasi pertama di tempat letak kereta di Jalan Tugu. Lokasi kedua di tempat letak kereta di Terminal Sementara Jalan Padang, bermula pada pukul 1 pagi nanti sampai 10 pagi.
1: Manakala Jalan Tugu dari bulatan Kampung Air ke bulatan Bangau, dan Jalan Padang dari hadapan King Park Hotel hingga Gerbang Istana akan ditutup secara berkala bermula 5 pagi hingga 10 pagi.
0: Jadi itu info tempat letak kereta dan juga jalan yang akan ditutup untuk besok 25 Ogos 2026 hari Selasa. Okey. Jadi diharap semua yang menggunakan laluan tempat letak kereta dan juga jalan sentiasa mematuhi arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu, dan gunalah keselamatan jalan raya yang lain, alternatif jalan yang disediakan lah.
1: Ya, jalan jam pukul 11 lah, 11 pagi lah paling bagus. Ya,
0: betul.
1: Tidak jam.
0: Biasanya kalau jam 11 pagi kalau ngam-ngam off day ataupun cuti baru sampai bangun tuh kan.
1: Ya, betul.
0: Betul konon.
1: Kalau 10 pagi ini masih mimpi ini.
0: Oke, apapun kita mau bermimpi lagi nih Bib malam ini dengan lagu-lagu best dari pendengar kita. Kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Layan terus Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih kamu yang terus kekal di Sabah FM. Dengar Sabah FM di RTM Klik. Masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Oke, jadi Pip, besok kan cuti umum kan, Maulid Rasul.
2: Ya.
1: Jadi besok pergi mana?
2: Besok saya mau pergi kempen Dermadara.
1: Oh, cakap pasal kempen Dermadara, ada semua nih pasal kempen Dermadara nih. Oke, besok 25 Ogos hari Selasa ada kempen Dermadara bergerak di sana ITCC Pinampang dari pukul 10 pagi sampai 4 petang.
2: Di sanalah saya pergi kalau begitu.
1: Di sana kau pergi?
2: Ya,
1: dekat. Dekat kan?
2: Betul.
1: Jadi kalau kamu orang berada berhampiran sana, kamu pergilah di ITCC Pinampang. Ya. Sebab difahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi
2: dari jam 10 hingga jam 4 petang, 10 pagi 4 petang.
1: Betul. Jadi layak juga kan komen derma, Pip?
2: Tengoklah macam mana besok.
1: Kesihatan okey.
2: Cek dulu. Okey. Dia 25 Ogos dan 31 Ogos.
1: Betul.
2: Dia bukan 25 Ogos sehingga 31.
1: Kalau begitu OT banyak kan?
2: OT banyak.
1: Jadi 25 Ogos dan 31 Ogos nanti.
2: Jangan kamu datang 26 Ogos. Dah sudah tu.
1: Iya. Jadi kau darah apa? Darah O ataupun darah Z?
2: Darah Oh kali ya.
1: Kebetulan tahu kan. Jadi kalau kamu layak untuk menderma darah,

0: Pergilah kamu sama-sama bantu mereka yang memerlukan darah.
1: Di Brazil kan? Pernah derma darah?
0: Pernah kan? Satu kali saja.
1: Okey je lah.
0: Okey. Boleh kamu tanya? Boleh.
1: Dah pengsan kah?
0: Apa?
1: Dah pengsan kah?
0: Sikit-sikit lah, hampir-hampir. Sebab kita macam kurang darah, pergi derma lagi, nah tertambah kurang lagi kan?
1: Saya belum pernah lagi derma darah, jadi besok mau derma darah lagi.
0: Seumur hidup tidak pernah lagi?
1: Belum.
0: Nah syukurlah, harap-harap derma darah lepas itu...
1: Mental goal.
0: Oi, itu sukan baru sesapi dan hobi lah sekarang kan?
1: Ya betul.
0: Jadi kalau kamu ada hobi ataupun ada activity off day besok ataupun cuti, share dulu kami di 0119 49048
1: share hobi kamu. Ya. Yeah.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Kerajaan negeri merancang untuk mewujudkan Akademi serta Galeri Kad Negeri Sabah bagi mengasah bakat dan kemahiran seni jawi dalam kalangan generasi muda. Exco Agama Negeri Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu bertujuan mencungkil bakat baharu, mengenal pasti penulis tempatan serta mengumpulkan koleksi karya terbaik. Perincian penubuhan akan dibincangkan bersama Jahins dan Muiz. Dato' Arifin menyatakannya selepas meninjau proses penilaian bagi pertandingan Sepanduk sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Acara tersebut menerima lebih 70 penyertaan menerusi 4 kategori melibatkan kementerian, jabatan dan swasta, pertubuhan, komuniti serta sekolah menengah dan sekolah rendah. Johan akan menerima hadiah wang tunai RM8,000, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing menerima RM5,000 dan RM3,000. Penyampaian hadiah akan disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman sempena perhimpunan esok. Tawau FM terus mendekati masyarakat di peringkat akar umbi menerusi program Ayo Santai di Taman Uni Villa Tawau. Acara sempena ulang tahun RTM ke-80 itu diisi dengan pemasangan jalur gemilang dan bendera Sabah di 80 buah kediaman bagi menyemarakkan patriotisme masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal berkata kerjasama pelbagai pihak dalam program berkenaan menyerlakan peranan RTM sebagai medium penyampaian maklumat utama. Beliau turut menghargai langkah RTM yang terus berevolusi seiring perubahan semasa demi memenuhi keperluan masyarakat menerusi pelbagai platform penyiaran dan digital. Sementara itu, pengurus penyiaran Tawau Muzrina Jubaira Sarfudin menyifatkan sambutan baik penduduk sebagai bukti sokongan terhadap agenda kenegaraan. Pasukan Wanita Sabah FA kini menumpukan saingan Liga Wanita Tempatan selepas menamatkan cabaran dalam pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL. Para pemain kini diberi tempoh rehat singkat sebelum kembali menjalani latihan bagi menghadapi perlawanan seterusnya menentang Selangor di Pinampang 30 Ogos ini. Menurut Ketua Jurulatih Wanita Sabah FA, Bobby Gonzalez, pengalaman beraksi di pentas AWCL akan dimanfaatkan bagi memperbaiki prestasi pasukan dalam saingan liga. Mengulas lanjut, beliau menegaskan Sabah FA perlu terus meraih mata dalam setiap perlawanan untuk menamatkan saingan di kelompok tempat teratas. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Sabah, Sabah FM. Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1980.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM, selamat malam semua. Kita sudah pun berada di jam yang kedua malam ini. Dan mungkin Syafib ada update untuk perlawanan Liga Super yang pertama di antara Sabah FC dan juga Stars City FC.
2: Ya, update mengenai keputusan. Keputusan berpihak kepada Sabah FC 3-1.
1: Penjaring-penjaring dia siapa tu?
2: Penjaring, okay. Untuk separuh masa pertama tadi, di minit ke-26, penjaring untuk Sabah FC Dan Ingham. Selepas 2 minit dibalas oleh pemain pasukan Star City iaitu Rafael Vitor di minit ke-29. Jadi masuk ke separuh masa kedua tadi, minit ke-89, Pak Jumbin berjaya disambut oleh Darren Lock.
1: Betul.
2: Lepas tu minit ke-94, Pak Junbin. Kita punya pemain baru, Pak Junbin, berjaya
1: dan Liga Super Malaysia bagi tahun musim 2026-2027.
2: Kita harap Sabah FC kekal konsisten dengan keputusan-keputusan baik seperti ini.
1: Ya, kita tengok tadi penyokong-penyokong pun macam masih kurang lagi. Mungkin ada kata-kata untuk dorang untuk perlawanan seterusnya.
2: Untuk penyokong-penyokong Sabah FC, tidak kiralah jauh kah, dekat kah. Yang penting kita sentiasa menyokong pasukan lokal kita. Datanglah ke stadium beramai-ramai untuk menyokong. Jadi pemain-pemain import, nampak kita punya penyokong hebat-hebat semua. Semua turun ke stadium, semua menyokong pemain-pemain kita. Tidak kira lah apapun, yang penting lencana di dada tu Sabah FC.
1: Kalau MU boleh ya?
2: MU kalah.
1: Okey, apapun, kamu masih lagi boleh minta lagu sebenarnya. 3 buah lagu kan, Pip?
2: 3 buah lagu.
1: Iya, WhatsApp terus di 0194904848. Ini dia OAG Slumber Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Ya, itu dia lagu daripada Kimberly, Mira dan Yang Ji, Sabah di Hatiku. Masih lagi bersama Ozel dan Syafif di sini. Dan ini info cuaca yang baru kami terima dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir hujan lebat yang dijangka berlaku di beberapa daerah dan kawasan di negeri Sabah, antaranya pedalaman, daerah Sipitang dan Tenom,
1: dan Sendakan, Labuk dan Sugut. Okay. Yang dijangka akan amaran ribut petir ini dijangka sehingga 12 tengah malam ini.
0: Ya, betul. Jadi buat kamu orang yang berada di daerah dan kawasan yang kami sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Kamu boleh dapatkan info cuaca di mana, Pip?
1: Di Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.
0: Ya, ataupun paling senang kamu terus saja muat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Nastia Rapu. Layan terus di Sabah FM.
1: Bagus, Bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika ketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Kalau mau bersukan pun pergilah yang tempat-tempat yang berbumbung.
1: Contohnya sukan apa tuh?
0: Sukan gym. Pergi gym. Yang baikon.
1: Ya, pickleball kah macam
0: tu? Pickleball kah, badminton kah?
1: Betul.
0: Ataupun main futsal kah?
1: Jadi kalau bola sepak macam mana tuh?
0: Bola sepak tu boleh juga, cuma itulah pastikan jangan terlalu penat lah kan, nanti kena stroke haba.
1: Iya, tapi susah juga kita mau cakap kalau terlalu
0: main malam penat. Lah, main malam.
1: Malam ah? Good idea juga,
0: main
1: tapi
0: malam.
1: Bayaran dia pun mahal juga lah Padang tuh.
0: Betul. Sekarang kan facility sukan semakin hari semakin mahal.
1: Kan, tapi itulah ekonomi pun begitu, tapi kita yang kena pandai berjimat, cermat, rancang perbelanjaan harian kan.
0: Betul.
1: Jadi sekarang ni musim panas masih lagi lah. Kalau sekarang ni petang-petang hoi nah punya lah saya bilang panas memang cukup-cukup ni lah. Tapi kalau baju biasanya pakai yang cerah lah kan.
0: Ya, pakai yang cerah. Kalau suka bersauna pakailah yang warna hitam gelap-gelap.
1: Iya. Tapi kalau macam ada yang berjoging juga kan, kadang-kadang kalau boleh pakai topi ke.
0: Iya, elakkan elakkan untuk terkena cahaya matahari terlalu kerap lah, sebab kadang-kadang kita tidak tahu ajal tu kan di tangan Tuhan.
1: Iya. Macam Syabib sendiri kalau dia bersukan petang-petang ataupun yang matahari kuat nih, biasanya dia pakai sunblock kan.
0: Iya betul, pakai
1: muka.
0: Sunscreen, pakai sunblock.
1: Betul.
0: Sebab kita nih hidup kena panjang. Jadi mesti kita pandai, mesti jaga kita punya badan.
1: Iya, jadi
0: besukan-besukan juga. Tapi itulah, kena tengok keadaan.
1: Betul. Jadi minum banyak air macam Syabib bilang. Macam Syabib dalam sehari dalam satu katen tuh habis tuh diminum kan,
0: Bib? Wah, dua botol besar lah. Dua botol besar mineral water tuh boleh lah dikatakan begitu kan. Kalau di Jauzil pula besukan di mana?
1: Sekarang ni buat masa ni panas kan, jadi saya banyak habiskan masa di gym lah.
0: Sama lah, iya. Saya pun
1: gym juga.
0: Habiskan banyak masa di rumah.
1: Tapi saya selalu menengok juga lah DJ Syabib ni, dia selalu macam main pickleball. Jadi siapa-siapa yang minta ajar main pickleball boleh roger-roger DJ Syabib. Tapi kita ada pendengar ni, si Nur Zita ni. Dia cakap sini,
0: kan, Nur Zita.
1: Hai, dia bilang DJ Syabib DJ baru di sini, kami-kami lah ni tiap malam di Bari.
0: Hai Kak Nur Zita.
1: Okay. Jadi kamu boleh kasih kawan DJ Syabib sudah nanti September dia solo molo sudah ni.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu. Dia tidak sabar nih kasih main lagu kamu. Jadi kamu boleh WhatsApp sekarang lagu-lagu permintaan, ada banyak slot kosong lagi di jam terakhir nanti. Oke, di 0194904848. Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kira. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

itu macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Goosebumps Kabar FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Bar.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan Percaya Rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu.
0: Kami dengar.
3: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagusbah.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

semua, Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Pertemuan hari ini anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia? Untuk kita bersama-sama layan, ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Showcase dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat ya Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okay, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana, pengisian programnya? Perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Akan ada WhatsApp grup jiran kan, cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan. Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang boleh membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada berbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hadir.

0: bagi anak aku makan. Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
1: Ya Allah, no! Eh, patut kau buat ni, no? Baru ucap, no? Bawa istighfar!
2: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
3: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
2: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
3: Dah berpisah makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
4: Kalau hari ini pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you Mak.
2: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Umah diberkati. #penyiaranjakim

lavender dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunnah-sunnah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa dengan Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 ini tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Geng Buruh Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sebenarnya dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Kita salam.

bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan juga pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Trono, Ita Chow dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nua As Jali, Pak Is Kepen, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagrant, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Marsal Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Changlun Kedah, kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidadari Salju Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir, katanya salam Maulidur Rasul dari Kota Mekah, selamat beribadah ya, Juas Mizi Abdullah, Rohatun Atun, PK Amin, dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Aswani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamal Loha, siapa lagi, Ila Enrique, Fatihah Salih, Alfred Lemer, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Amdan Arifin, Mazlan Maria, dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir, kita ada siapa lagi, Abang JJ Kemas, Mama Yusof dari Terengganu, Bidik Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Ah, mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Ah, jangan main-main tu, saya ada mangkuk ajaib. Lagi, semua okey lagi? Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Kepada lagu-lagu menangis tapi bercuka hati. Ini dia Mus dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Spin Out The Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Berhantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini . Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani dihayati ummah diberkati dijadualkan bermula 7.30 pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya . Okey, geng yang berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpan, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sarike, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit, di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan Live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zahirlah Roh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rokiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Azizah Asang, Henry Han, Jumai Kromo, Kupu-Kupu Beracun, Nur Jan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nulia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Golsen, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Mantap, kemas rumah . Alan Burger, Geni Drive Pinang, ada Asna Idrus, Masya Ijam, Raymond 85, Remy Harana, kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buro, Abang Lori, Ilda Wati, Comoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Mak Tuk, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar, Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, biar panas dekat luar, jangan panas dalam hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga terus bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udara ke nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan Pulmin hadir. Masih lagi pegang sepana ke Abang Wan? Dia memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Beda pun Mak datang ni. Oh, Mak datang. Okay, jom lagu ini pula. Lagu Titan Fauzi Mazuki, lirik oleh Hermantino, Raja Iman dengan Jejak Idaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je menantikan jejak idamannya.

Apakah Anak Dilda akan membawa kita ke 1.28 minit pagi? Masing-masing kalau dengar lagu ini, Ustaz, semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya, tahu. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama makin remaja purba kan. Goyang sikit je pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan. Dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5% meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Singh menyatakan turisme Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 pasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraftangan. Kita mengharapkan itulah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak. Ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, tolonglah buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah. Saya tak marah. Saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelentut Faham melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatimah, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazdi Zawati, Caramel Latte, ada Black Ann, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Aspero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Oh, kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir, ada Naska Luncur Bos katanya, Got Intense, Ismail AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Kasut Dapur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah, dari Game Buruh Hantu.
waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu, lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apa pun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sariwatan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: mengecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini tiba masanya.

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah berhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Aero dengan 77 Rindu membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasunan Kemburu Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Syed Alif, berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Kemburu Hantu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidur Rasul. Jadi semoga ceria selalu. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa, kita jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni, selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, dan sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal dibalai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Mas, selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabariah Saleh, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaida Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, Adnan Cik Will, Simon Jaumis, Siha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai, terima kasih mendengar kita di Brunei. Haji 8189 Wawaja, terima kasih yang hadir menerusi dalam TikTok. Jadi tapping-tapping lainnya kena kasih padu ya. Hari ini kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu, percayalah. Botak Bahau juga turut hadir bersama-sama. Okey. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tepi bujur katil. Dah dua hari katanya tak dapat menangis tepi bujur katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasional Kemburu Hantu. Persembahan daripada Isha, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Semangat Bulan Spring dengan Jembaga di Rembulan. 29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya. Kalau kita lihatkan, rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana. Kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Silam Kasih di Taman Hayat, dan Nurani, termasuk lagu Cinta dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon Selatan. Zon Selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan Cili, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting. Ini paling penting. Saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa. Kita cek gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Broadway Tinton. Oh, jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askin Hazliza Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah. Yusof NAC justru tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bertugas. Muhammad Saufi, Poyah Conchode, Tiger Aini, Intan Liana, ada anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey. Ada Z juga, Anggun kata salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur eh. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game buruh hantu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okay, lagi siapa lagi? Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada yang katanya dari Korea. Okey. Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Oh, terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu apa manis. Berkat bandel official juga terus hadir. Okey, Kumpang Malam juga terus bersama-sama. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G.
Datuk Zian Azin baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam. Jadi kita bersama dengan Tok G, terlerai kasih. Terus layan game berhantu.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, berjam celik dah pukul 3 pagi dah. Berjam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk Nasional Gemerlap tu. Berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Makin Gemerlap tu tak tidur lagi ni. Ada yang baru bangun tidur. Tak apalah, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Kemana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di ibu negara, mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Bukan senang tau nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mod pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli yang bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi Izan yang melaburkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Ida 64, Cik Mas juga, Jack Lee memberikan salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Busy 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah, selamat beribadah Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zeg, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata kabari Bang Manis, alhamdulillah, syukur, waras. Kung cuba ngomong waras eh. Mia TikTok, Abalung Awang, ada Ina Suliza Liza, Kudin, Pim Pim Pom Pom, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya betul. Lagi senang kan, dia tampal dia kan. Tak payah kan, dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah, dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suhaizat, Noli Halim, Abang Tanker, pom pom pom. Nampak saya seru je pilot darat, semuanya masuk. Itu yang mantapnya tu, geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang, hashtagnya tu untuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan Shima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gemerlap tu di Nasional FM.

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. Yukis dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis 3 kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan berusia lagu-lagu menangis tapi wujud katil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam juga. Okey, 3.27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Anda yang bangun, lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah, bersyukur atas rahmat Allah SWT. Masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia, sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda, semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan, jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam 30 Ogos 2026 ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanah Perdana, Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada berbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus semarakkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzil Azim, Zulaika Azurin, sama bagi. Kita ada Jilong juga, Yong Izan, Nazri Haji Uli, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga burger di Malaysia macam mana hari ini. Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tu. 24 jam ada je orang, ada je yang nak beli burger, ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chome, sama pagi. Isa-Isa, Ain Saleh, Mariana Zinon, Mai Raihan, Croatian, Ungu Violet, Purple, ada H juga. Mantap semua. Malah Acik yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir. Tentunya dengan TV-TV lainnya, kasih padu Jamilah 79 dia memberikan salam. Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam Adam, dia kata salam apa maneh. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa, kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukur hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

0: mengikuti proses kemasukan penempatan guru dan pemantauan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
1: Tidak ada Tuhan selain
3: sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya, solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang. Ya, status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau nak solat, nak tenang lah. Nggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, nggak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih, ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tu, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya, bukan surat kabar. Ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tak sabar. tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah dicari, anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya, tidak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya, dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah, dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja, Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh bila disuruh buat sesuatu dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan, bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya. Asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan. Kita rasa macam tidak berapa siuk lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, nada orang mau berkawan sama kita. Betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulnahbitu minha jami'a.

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: ولا تلبسوا الحق

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata

0: radio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Hai, kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus, Pak.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat show-nya.
2: Kedengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Ramai bo.
3: Ramai na Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat show-nya.
2: Dengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat
0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar anda pada pagi yang indah ini? Harap semuanya masih lagi dalam keadaannya sihat, ceria dan juga penuh semangat pagi-pagi ini kan, walaupun cuti umum. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningau FM 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai Kamurang, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti untuk edisi Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, pejam celik. Rupanya kita sudah pun melangkah ke hari kedua untuk minggu ini. Merupakan minggu terakhir bulan 8 ini. Dan juga hari ini merupakan cuti umum bagi memperingati bulan kelahiran Rasulullah SAW. Mungkin pagi ini ada yang masih lagi bersantai kan, sambil menikmati secawan kopi. Pagi ini tiada yang merifikirkan cuti umum. Jadi cuti umum begini, kita gunakan dengan sebaik yang mungkin. Tiada apa yang dikejarkan pagi ini. Keadaan jalan raya pun agak lenggang ketika ini. Ramai yang memanfaatkan cuti satu hari dengan sebaiknya. Baiklah, untuk pagi ini kan, kalau kita bangun pagi, hari ini hari cuti kan. Kalau kita bangun pagi, pernah tidak kalau kita tengok jam, kemudian kita terus rasa macam cepatnya masa berlalu. Rasanya macam baru semalam kita bekerja satu hari, hari ini cuti sudah kan. Dan juga esok kita melaksanakan tugas seperti biasa. Sebenarnya itulah keindahan kehidupan. Setiap pagi ni bukan sekadar permulaan hari, tetapi peluang untuk kita memperbaiki diri, kita kejar impian dan juga kita lakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti yang mendatang hari ini ataupun esok, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil rosakkan mood kita pagi-pagi ni kan. Cuti lagi ni, jadi biarkan perkara-perkara yang kecil itu jangan merosakkan mood kita. Biarkan kita happy pada pagi ini, hari ini. Jadi mulakan hari anda dengan senyuman, kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri sendiri, malah boleh memberi semangat kepada orang sekeliling kita. Baiklah, sepanjang bersama dengan saya pagi ini, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik, juga info-info terkini dan cerita-cerita terkini. Jadi jangan ke mana-mana pagi ini. Bagi yang sedang memandu, pandulah dengan penuh berhemah. Utamakan keselamatan. Bagi yang sedang bekerja, walaupun cuti umum kan ada yang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan juga untuk anda yang masih lagi di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Baiklah, pagi ini ayo kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

Bakti, lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.